you see me?

0: satu Spanyol, aku isi Portugal kosong, Spanyol satu.
1: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
0: Optimis, optimis gue pasti.
1: Sampai
0: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
0: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0,
4: 3-1,
5: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
4: Siapa lu?
5: Paham, ada Neymar.
4: Ada
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
4: 2-0.
5: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Hold that thought, crew. Live TikTok lagi oleng pagi ini. Tadi ada yang request teh hijau. Sebentar, gue pakai headphone dulu. Ya, inilah setiap pagi. Kalau iklan tuh live TikTok dapat privilege untuk melihat kesibukan Cap Eda. Kalau lagi iklan ngapain? Mari, vote satu atau dua pagi ini ya. Kamu mau tulus yang mana? Dua-duanya lagi top 25 stream di Jakarta. Dua-duanya tulus. Satu, buat tim Maca. Teh hijau, satu.

TikTok milih satu. Oke, okay. Yang nentuin adalah voice notes new WhatsApp ya. New WhatsApp yang nentuin ya, Putri ya. Good morning my slim toasty. Ini lagu yang juga lagi naik lagi. Entah kenapa crew. Mungkin karena Tulus ngerilis Teh Hijau jadi domino effect. Suara yang ku sangat rindukan yaitu Glenn Fredly si Libra sama Tulus si Leo sama Yofi Widianto si Aquarius dalam satu lagu. Ini dia. Dua buat tim Adu Rayu.

0: live TikTok barusan main 1-2. Maafin ya.
1: Satu cap, satu.
0: Satu. Olivia, gimana?
2: Satu-satu aku sayang tulus dong cap. Thank you.
0: Satu-satu aku sayang tulus. Eh, dapat anak baru kan, mancing anak baru kita. Shelvia Tamia.
3: Aku mulai hari ini. Dua cap, dua.
0: Iya, kamu mau sama cap Enda atau sama Ralfi? Kan cerita gitu kan. Cina-chan.
4: Maca cap, maca, maca, maca.
0: Baiklah, di live TikTok Captain Eda akan bikinin matcha oat cold 36 with soy milk special buat Anya Chang. Diminum silahkan, aku ramu dulu matchanya sembari kamu dengerin tulus teh hijau. Let's go Cina Chang.

Nggak, kayaknya gue udah nggak mau live TikTok lagi, crew. Aku dibacain Rahma. Lehernya ada apa tuh, Kev? Ya ampun, kelihatan. Iya, digigit vampir. Makasih Cipe sudah nyapuin. Aku pisah sih kalau udah malu, nggak bisa nyapu diri sendiri ya. Kesengat tawon. Oke, crew. Lagu ini adalah silakan di vote ya, dari BTS, dari Baby C yang pagi ini dapat stiker nomor 1, siswi nomor 1 TikTokku. Stop dengan vampir cantik itu. Ya, 1 atau 2 crew. Oke, fokus dulu 1 atau 2 ya untuk BTS Army. Let's go. Apakah mau yet to come pagi ini?

Asri udah nyerah dia. Asri udah pasrah. Cap bagus. Ini WA, mohon bantuannya. Vote 1 atau 2 ya, ini WA. Apakah 2? Apa yang terjadi dengan leher Cap? Body to body nomor 2.

0: gila, lagu ini kayak malaikat dan setan gitu, bro. No offense BTS Army, tapi kayak satu tuh cahaya, satu cahaya kegelapan gitu. Dua-duanya I love so much. Baby Baby Tay, I love you. Dia sampai main di dua semesta ya. Jazzy barusan dipanggil Maggie di TikTok. Jazzy yang adalah Directioners dan Army. Kadang aku lupa kalau kamu tuh Directioners duluan sebelum Army ya, Jazzy. Baby Tay.
1: Dua cap, dua.
0: Ya oke, asalkan kamu tidak spill yang terjadi di TikTok lehernya.
1: Body to body dong, cap, please please body to body. Arirang, arirang.
0: Aduh, aku jadi malu, aku jadi malu. Aku jadi malu, body to body dong, cap, aduh.
1: Cap, dua, yuk, dua, yuk, dua, bisa.
0: Gue gak ngerti sih, kalau lo jadi salah satu personel BTS ya. Gue digituin aja udah malu, kru, kayak, aduh, aduh, aduh, aduh, body to body. BTS cuy, satu stadium, body to body. Let's go.

0: Thank you Live TikTok, you are the best Live TikTok. Ya, yeah, Jazzy. Ya, yeah, cuma Live TikTok yang ngelihat. Rambut cap Ede, gue jadi JK pagi ini cosplay gara-gara Baby Tay barusan di, you know, di Permak sama Baby Tay. Gue udah jadi JK sekarang crew.
1: Yes, betul, aku Directioners dan Army juga. Directioners sebelum Army bahkan. Tapi fun fact adalah terakhir kali aku nonton di stadion utama GBK itu tuh 2015 waktu nonton 1D. Terus kayak abis itu aku udah lama tuh gak nonton di si stadion utama lagi. Terus kayak bakal nonton lagi Desember besok BTS. Kayak oh my god, 11 tahun kemudian nonton BTS.
2: Wah,
1: 11 tahun yang lalu 1D.
2: Iya lagi Jazzy, what a fun fact girl. Setelah satu dekade.
0: Tadinya 2015 1D, 2026 BTS. Salam dari Jungkook Fatmawati. Oke, kita pamit crew. Ketik ILY, kita fotbar, abis itu bye. Ketik ILY time, ILY.

0: 0811-607-1022.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0377-1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
6: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
5: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap.

0: Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
1: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: It's Captain Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
1: Good morning crew. We meet again jam 8.49. Streaming is back live. Jadi silahkan yang sudah mau menyapa di prambors.live dan dari subuh tadi misuh-misuh di IG komen Cap Ede. Masih belum bisa. Ih Cap, 9 menit yang lalu Helen. Coba, ini aku balas dulu. Coba lagi, mestinya udah bisa. Jam 08.49. Ketik yes kalau udah bisa. Itu dia. Kawal terus, monitor terus crew. In the meantime, nanti jam 9 mumpung streamingnya sudah bisa, gue pengen, dan hari ini tidak ada konten, jadi bisa nemenin kamu sampai jam 10. Aku mau main Flight Mementos. Siap-siap new WA untuk voice notes aku. Pilih nomor flight dari 1324 sampai dari 1150 sampai 1324. Coba ketik di komen IG Cap Ede atau voice notes. Nanti kita lihat. Ini class of 2026 di mana gue ketemu lo di tahun 2026 semua flightnya. Coba kita Flight Mementos atau napak tilas, whatever you call it crew. In the meantime, while you are doing that, siap-siap untuk voice notes atau nulis. Update Pildun, barusan Caps GPT mengatakan Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak perempat final, quarterfinals. Tim yang masih on the way ke final, jalur semifinal 1 adalah Prancis lawan Maroko, Spanyol lawan Belgia. Pemenang dua laga ini akan saling bertemu di semifinal untuk memperebutkan satu tiket ke final. Let's go. Prancis. Jalur semifinal 2 ada Norwegia, Haaland, Inggris, terus Argentina lawan Swiss. Pemenang dua laga ini juga akan bertemu di semifinal untuk memperebutkan satu tiket ke final, Norway. Nah, kalau menurut Caps GPT, tim yang paling difavoritkan dari performa sejauh turnamen, tim yang paling banyak dijagokan melaju ke final adalah top 4 nih. Top 4 Inggris, top 3 Argentina, top 2 Spanyol, top 1 Prancis. Norway gak masuk di kategori karena Norway yang akan menang, bro. Ya, begitulah. Okay. We'll see about that, crew. Yeah. Jangan lupa untuk TTS. Coba gue cek nih di prambors.live naik kan. Dari tadi subuh baru 5.000, sekarang udah 30.000. Let's go. Dan jangan lupa tuh ada TTS tebak-tebak skor, bisa dapetin Rp250.000 hanya dengan ngeklik tebak skor Prancis lawan Maroko berapa. Oke, okay? Gas. Kayaknya udah ada yang ngerjain tugas jam 9. Helen, sudah bisa kah?
2: Lapor, Cap. Udah bisa.
1: Nah, bisa kan? Ayo, pilih nomor. Selondut nih, anak baru nih.
3: Morning, Cap. Absen. Cap, bolehkah aku request sesi potret? Karena hari ini tepat 3 bulan mamaku. Thank you, Cap. Have a nice day.
1: Oh. Selondut, happy heavenly birthday buat mama berarti ya. Mah, ini ada yang kangen nih anaknya nih, mah. Kalau gitu, lagunya bukan potret pagi ini buat kamu, Selondut. Karena mama hadir. Mama hadir dalam bentuk bunga matahari, Selondut. Jadi nanti kalau lihat bunga di jalan, itu mama yang lagi kangen juga sama Selondut ya. Happy heavenly birthday mama. Ini dia mama dalam wujud lagu yang diplay di Prambors 102,2 FM yang prambors.live-nya udah nyala. Siap crew? Nanti voice notes ke gue ya. Pilih nomor 1150 sampai 1324 misalnya. 1200 cap. Nah, nanti kita lihat kita punya kenangan apa di flight itu. Silakan mama Selondut.

0: Happy heavenly birthday buat mamanya Slondet. Thank you, mama sudah menyapa Slondet kembali. Gimana Slondet? Kamu nangis gak? Jujur, ada satu lagu gue sama Dokter Twinda yang kalau denger tuh di waktu apapun crew, gue siang-siang nih abis siaran terus dengerin Ralfi di Prambors, ada lagu Gala Bunga Matahari Sal Priadi, anting langsung nangis gue. Nggak nangis-nangis sih, cuman mata gue basah karena gue sama Dokter Twinda tuh selalu inget sama Gongka Udayana yang meninggalkan kami di 17 Desember 2002, lupa tahunnya, 2024 ya. Iya, waktu itu gue lagi siaran, pas banget. Tapi kalau lagi kerja gini susah untuk gue nangis crew. Jadi thank you so much Slondet dan mama sudah menyapa ya pagi ini. Sip. Di IG Cap Eda, Mike sudah memilih flight 1200. Pas banget Mike. Cipe main di New WA nulis, aku gak bisa lihat tulisan kamu, kamu harus maju voice notes please. Habis ini coba kita mainkan ya. In the meantime, terima kasih Sal Priadi buat lagunya selalu. Produser Dihar, silahkan.
1: Halo, kalau muda, sebelum Eda menemani kamu kembali, ini saatnya aku memberikan Prambors News dulu ya untuk kamu. Berita pertama, ada konser Enna Haypen di Jakarta nih. Promotor sudah mengumumkan seat plan dan juga harga tiketnya. Berita kedua, ada Desak Maderita resmi menjadi nomor satu dunia panjat tebing speed. Selengkapnya, pastinya di Prambors News. Prambors News. Buat kalau muda yang ngefans.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: You are listening to Prambors.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 24 hours. Non-stop hit music. On Prambors. Play music.
4: Get up to dance. And don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
5: Cheers the crew. Ajam.
6: Disinilah di sini kita bertemu Kapten Eda.
5: Disinilah di sini di radio Prambors. Salam.
6: Salam.
5: Salam.
6: Salam.
5: Salam.
6: Salam Kapten Eda.
5: Salam.
7: Ceritakan padaku.
5: Selendut gimana selendut? Ini dia nyaut dikit bentar ya crew.
8: Thank you Cap. Bukan nangis lagi. To be honest, sebenarnya lagu Galau Bunga Matahari ini keluar pas papaku meninggal almost 2 years ago. Anyways, ini aku Oni Cap.
5: Oni. Oni Taurus bukan sih yang dulu ketemu di bulan, Oni. If that is who you are, thank you for saying hi crew. See, kalau lo ikut terbang sama Kapten Eda, salam kenal dari Kapten Eda 3 Maret Pisces. Misi kita adalah sama, assembling the greatest crew ever. Jadi kita terbang, seneng bareng, susah bareng, ketawa bareng, nangis bareng. So thank you so much for saying hi again, Oni. Ini aku lagi ngeliat flight mementos aku. Ternyata Gongka Udayan meninggalkan planet bumi di Selasa 17 Desember 2024 di flight 764. Ini ada notes-nya. Gongka Udayana, kakek Bali aku di usia 88 tahun. Rest in love. Makasih kru atas ucapan turut berdukanya. Izin pamit berduka sampai hari Minggu dulu ya. Until then kamu ditemenin sama Bella saat itu. Thank you Bella for, you know, gantiin aku. Be nice with Bella please. Dan hari itu dapat birthday cake dari Putri London yang ulang tahun sama Nougat Lisa Violet Pineapple Boost dari Putri.
9: My God, crew.
5: If you were there, thank you so much for accompanying me. Yuk, pagi ini kita mainnya. Kamu voice notes nomor berapa? Nih udah ikutan Meraz, Meraz Boy, Cipe, Helen, terus ada anak baru nih, Agrit. Meraz, lu selalu ikutan ya kalau kelas-kelas flight mementos gini ya, Meraz?
10: Cap. Pagi, Cap. Macet, Cap. Dari Tanah Abang ke Sudirman Park, Cap. Ford, Cap. Flight 1300, Cap.
5: Siap. Mike di IG komen Cap Eda 1200, lo 1300. Cipe, Cipe nomor berapa, Chips? Cipe, Cipe.
11: Request nomor 1263, Cap.
5: 1263. 1200, 1300, 1263 ya. Oke. Okay. Abis ini coba kita spill, ada mementos apa? Cap and crew di situ, sih? Nyimpenin gue dan inget gue crew, ada mementos apa terbang kita bareng? Jadi kita terbang bareng nih, lo dengerin radio nggak sekedar dengerin radio, lo menyimpan doa, memori baik, buruk, tangis tawa bersama crew. So, ini lagu jam 10 bulan kita, inget?

0: Ayada, jangan lupa berdiri, joget-joget, dan ke toilet pada waktunya. Boleh bangga.
1: Gitu loh. Si Jeff. Okay, let's see. 1200 ya, Mike. Cap 1200. Semua penerbangan kita di 2026. Cap 1200. 25 Februari atau 1 Maret, whichever you choose, crew. Itu adalah 1200 book bersesh Class of 2026 to the Moon. Di sini gue inget banget Mike itu nge-comment, "We're going back to the moon," ke Mars lagi kita, Cap. Wah gila, itu lo bisa lihat kalau misalnya mau main ke IG Cap Eda, silahkan. Ada satu foto gue sama crew memegang plakat 1200. Itu untuk pertama kalinya. Nih ya crew, se-introvert itulah gue, si Pisces INTJ introvert itu. Ini Prambors Gedung Fatmawati kan sudah ada sejak 2020-2021, correct me if I'm wrong. Selama 5 tahun gue gak pernah nongkrong di depan pantry meja pingpong. Gue selalu siaran in and out, siaran pulang, siaran pulang kerja lagi di tempat lain, siaran pulang kerja lagi. Gue gak pernah nongkrong crew, karena gue gak ngopi, gue gak ngerokok anaknya. Jadi buat apa gitu. Di tongkrongan pun gue tipe yang kalau semuanya udah ngomong, gue diem di pojokan. Jadi gak ada gunanya gue nongkrong. But di 1200, crew, ketua kelasnya Spidey waktu itu, ngekumpulin 25, 30, 40 crew untuk bukber bersama di situ. Magriban bareng. Men, pertama kalinya itu. Dan ulang tahun gue dirayain saat itu di depan meja pingpong itu. Gak pernah gue dirayain di Prambors, gak pernah di depan crew. Biasanya di kokpit aja. You have changed me, crew. Yeah. Oh my god. Okay. You have changed me. Tadi Merazi Boy nomor berapa? 1300 ya.
2: Ke Sudirman Park, Cap. Ford, Cap. Flight 1300, Cap.
1: 1300. Dekat ya. Sekarang kan flight 1324. Flight 1300. 100 hari setelah 1200. Jumat 5 Juni 2026, back home to the sun. Oh my god, era efisiensi berakhir, crew. Kembali ke matahari kita. Ada api pau di situ. Gue foto sama api pau. Crew yang udah gue kawal sejak era Niall Horan Heartbreak Weather 2019. Masih main sama gue sampai sekarang. Bahkan Afifa ini, dia ngasih tiket gratis buat crew lainnya Kamis ini untuk nonton di GI, film Korea. Jadi Afifa nih, kalau lo suka lihat IG-nya, namanya Afifa Tunida 13, karena dia Taylor Swift Sagi, sama kayak Taylor Swift, 13 Desember. Dia suka bagi-bagiin tiket gratis untuk nonton konser K-pop ke kru lain, ke Yukari, ke Joey, ke Al, ke siapapun kru. Jadi sih, itu semua ketemu di mana? Di Radio Prambors. Gila ya, 2026 lo masih denger radio? Masih kenalan sama orang di radio? Masih. Checklist. Magic crew. Nothing but magic that you and me created. Edan ya. Cipe. Ah, itu dia 1300 back home to the sun. Sebelum 1350 kembali lagi ke bulan. Funny how life goes, crew. Ah, 16 tahun Kapten Eda mengudara. Ya gini-gini aja siaran ya. Chips.
3: Request nomor 1263, Cap.
1: 1263. Let's see, 1263. 1263. Ini bisa enggak sih kalau gue ngetik flight mementos langsung kelihatan? Nah, bisa. 1263. 5 Mei 2026. 1263 adalah setelah 1 tahun AI akhirnya sampai matahari lagi. Bolu yang ditampilkan di Lapor Cap edisi perdana kemarin, episode 1, episode 2, terus bungkus. Cepat banget ya. Di IG Captain Eda. Pokoknya kalau lihat ada konten di IG yang judulnya adalah "Salah posting di sosmed, Lapor Cap, suara Bolu." Yang dia salah ngeposting cewek cantik, karena jadinya teman-temannya ngefollow cewek itu, dan akhirnya bestinya dia pacaran sama cewek itu. Bolu CLBK sama Avila. Bolu, One day, dia pernah ke Makassar dan ketemu kru Makassar gue namanya Avila, si pemain golf. Bolu menyatakan cintanya ke Avila, tapi Avila tolak. Tepat di depan kantor Kota Madia, Makassar crew. Correct me if I'm wrong.
4: Ditolak, bre. Bre.
1: Ya, begitulah. Tapi, ya, abis itu di kapal ini, crew, percayalah. Ini udah 1324 flight, ya. Ada yang suka, ada yang kejadian, ada yang putus, ada yang ditolak, ada yang kembali lagi mengudara bersama Kapten Eda, ada yang kalah. Kalah tuh dalam arti gue putus sama cewek gue, nanti biasanya ceweknya udah gak dengerin lagi, cowoknya masih. Misalnya gitu, crew. Seru ya. The lore of Cap. Ya, yeah. Silakan spill. Berapa lagi yang lo mau request flight mementosnya? Nanti kita kulik bersama. Kebetulan di flight 1200 itu eranya Bruno Mars The Romantic, di mana Bruno lagi tour juga. As much as I wanna play Risk It All buat lo, tapi I wanna go with Dancy One. I just might, karena Hey Mr. DJ. Gitulah. Buat anak baru yang baru dengerin, welcome to Cap's Flight.

0: Mau dengar anak baru baper gak? Anak baru, gue ketemu lo di flight 1324. Agri.
1: Lagu Galau Bunga Matahari, lo pagi-pagi ya. Bikin gue sedih hari ini. Ingat ibu gue cuy. Aduh, kacau banget tuh, Cap. Udah gitu tambah lagi HP gue kecemplung ke kloset, boy. Oh, makin sedih banget hidup gue pagi-pagi hari ini ya. Semangat terus ya, Cap. Dan jaga selalu kesehatan lo ya. Aku driver ojol. Selalu ada untuk menemanimu. Thank you, Cap.
0: Siap, Kapten Eda hadir selalu ngekawal semua driver ojol. Salam satu aspal, Agrit. Gue paling respect sama orang-orang yang dikala dia menangis dan sedih, HP-nya kecemplung got, tapi tetap bisa nyemangatin gue, doain gue supaya sehat-sehat. Grit, lo keren. Nanti kalau kita main Flight Mementos lagi, gue akan inget 1324, Agrit baper tapi nyemangatin Cap Eda. Salam satu aspal. So this is your chance, crew. Ya, yeah. Ini banyak yang masuk nih. Tri Halolo, salam kenal Tri Halolo. Lagi main Flight Mementos dulu ya. Oke, gara-gara driver ojol check in, iklan langsung masuk. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
3: Mau pulang ya?
4: Iya nih.
3: Yaudah yuk, bareng yuk.
4: Ayo.
3: Tapi pakai mobil lo ya?
4: Hah? Yaudah deh, boleh.
3: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Hello, this is Captain Eda speaking.
0: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
8: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
0: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
8: Optimis kayak pasti.
0: Sampai
8: pasti
0: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
8: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
9: Kata gue 2-0.
10: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
9: Ya, 2-0.
10: 3-1.
9: 2-0.
10: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
9: Ada situ tuh.
10: Siapa strikernya?
9: Siapa?
10: Emang lu paham ada Neymar?
9: Ada.
10: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
9: 2-0.
10: Gak mikir.
9: 2-6.
10: Wah bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: Morning America, morning Sandy. Coba spill, mau flight mementos nomor berapa kita pagi ini?
11: Cap, request 1108 dong.
0: Oke, dong. Makasih buat pastry excuse-nya. Gila, pastry enak banget di Jaxel Crew. Abis ini gue spill.

0: to you. It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Flight Mementos. Semua flight 2026 kita only dari 1150 dan hari ini 1324. Sandy? Nyanyi dulu dong lagu kita.

0: best thing ever crew. Suara vibra tipis Sandy. Nomor berapa tadi Sandy?
1: Cap request 1108
0: dong. Flight 1108. 1108 itu 26 November 2025. It's Maroon 5 Love Is Like 8th album listening party. Saat itu terbang tanpa surat tugas crew, illegal flight. Yeah, we're talking in codes, yeah. We're talking in codes. Balki, selamat pagi Balki. Yo. Nah, biasa gue mau di update TTS crew. Bentar ya. Nanti kita kerja dulu jemput pemenang. Oke, okay, kamu enggak mau milih yang ini, Sandy? Kalau flight sama kamu mah. So, crew yang barusan itu adalah crew gue dari Amerika, namanya Sandy. Kalau di 2026, I will always remember flight 1302, Sandy. Selasa, 9 Juni 2026. Oh my god. Hari itu adalah Sandy and Caps Infinite Playlist. Jadi ada satu crew gue dari Amerika, dia nyimpenin Spotify list crew, Spotify link. Dia bikin playlist, gak tahu sekarang udah sampai berapa, 100, 200, 300, gue gak tahu. Dari lagu-lagu yang Sandy selalu request, which seleranya sama kayak gue, literally MD Prambors, itu semua di save. Linknya ada di gue. Kalau lo mau, ya well, lo harus main-main terus crew. So thank you so much Sandy, kemarin lo ngirimin gue X-Quiz, which ternyata itu enak banget, lebih enak dari Roti Romi. Aduh maafin Roti Romi, tapi Roti Romi juga enak. Tapi X-Quiz, oh my god, X-Quiz, E-X-Q-U-I-S-E, crew. Gila enak banget, roti bisa kayak gitu, lembutnya, feelingnya, ah you name it, keju, coklat, abon, pedas, peanuts and banana, so good. Yes, Sandy. Let's see. Cie, ada PD Abby. Meraz, Anna, Helen, Dom. Coba Abby nih. Mantan wadiabalaku nih, si Taurus.
2: Morning, Kak Eda. Gak mau ikut kelas, cuma mau bilang miss you. Sehat-sehat.
0: Miss you too. Ini Balki lagi denger sambil senyum-senyum dengan gondrongnya pakai headphone Abby. Makasih, sampai jumpa di bulan. Makasih sudah menemaniku waktu kuis hon dengan alert kiss-kissmu. Wah, tuh. Ditemenin sama Edo waktu itu, Eda-Edo. Satu lagi deh, Miss Anna. Ini yang nyanyi senangnya, senangnya kalau pagi itu, crew. Ini dia kepala sekolah flight school Cap Eda.
2: Good morning, Beb. Tuh kan salah lagi. Good morning, Cap. Canda-canda. Cap, lo tau enggak?
0: Apa?
2: Hari ini gue first time padel. Karena libur sih, akhirnya mau coba-coba. Gimana kabar lo? Sehat-sehat ya?
0: Iya, kabarku minggu depan mau operasi THT, jadi mau dikawal crew. Pertama kalinya aku operasi lagi setelah aku operasi amandel waktu kecil. Which, kalau kata Ibu Ayu dia pasnya, kayaknya kakak gak pernah. Nyokap gue manggil gue kakak. Kayak kakak gak pernah, ibu gak inget kakak operasi amandel deh. Terus gue yang kayak, hah? Jadi waktu itu operasi apa? Halo crew. Somewhere in the back of my memory, gue kayaknya pernah masuk ruang operasi untuk operasi amandel di umur 5, 6, 7. Well, I don't know. Abis itu gue makan es krim. Is it just a dream, Mom? Salam buat Ibu Ayu yang lagi di Maratua. Tadi dia mamerin pagi-pagi subuh. Kakak Nabil, adik gue Nabil. I miss you, gitu. Dari Maratua. Ya, gitulah. Yeah, well. Thank you so much, crew. It's been nice. Mari kita kerja dulu TTS. TTS ya, Bal? Oh, enggak ada. Mau briefing yang lain. Oke, siap. Oke, crew, thank you so much for the flight mementos. You know, kalau berarti gue akan selalu ingat di flight 1324, Miss Anna, kamu akhirnya belajar padel. Yes. Okay, gotta back soon, crew. Let me give you kali kedua, karena kali kedua mau ke bulan lagi ya. Okay, BRB, briefing dulu.

0: 0811-607-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara Suara Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Udah siap belum?
1: Belum, crew. Gue lagi ngupload tapi internetnya lagi
0: kacrut di kantor.
1: But we still can go on. Ah, ada Abby menyapa jadi ingat Hon kan. Yuk, let's carry on a bit. Bebas lah, udah jam kosong, crew. Aku udah gabut nih. Yuk, spill apapun lah.
2: 1, 2, 6, 3, Cap. Itu kayak ada harapan kalau kamu tuh bakal balik lagi live. Ternyata hari ini udah live lagi tiap hari, Cap.
1: Yes, flight 1263 ya. 5 Mei 2026, Taurus season, Helen. We're spilling flight mementos or random things, Dom.
3: Terus deh, Cap. Ajar gue, bye.
1: Bye, bye-bye. Ya, gitulah. Random kan. Fajar, Bandung.
4: Morning, Cap. Aduh, sorry banget, Cap. Gue baru bangun nih. Kemarin ada kerjaan sampai malam dah.
1: Woi, kenapa lo minta maaf ke gue? Gue berasa bos lo. Iya, Fajar, tolong sampai kantor secepatnya. Ditunggu update mom kemarin. Belum ngumpulin kan kamu, Fajar? Ayo, ditunggu, cepet. Nah, Meres Boy paling demen nih kalau udah kelas kosong jam kosong gini gangguin gue mulu nih si Meres.
5: Cap, lu kan spill memory lu soal lu pas kecil ada operasi.
1: Iya.
5: Lu berasa operasi tapi gak berasa operasi. Jangan-jangan iya, lu kayak yang di film Disclosure Day lagi.
1: Ah, itu gue belum nonton Disclosure Day, bre. Aduh, maaf banget Steven Spielberg ya. Soalnya kata Dr. Twinda, Disclosure Day itu B aja, jujur. Malah slow burn kayak ngomong mulu. Duh, tapi gue belum nonton, jadi gue gak boleh ngejudge. Tapi katanya sih gitu. Ya yeah, well crew, ya beginilah kalau lagi random nih. Dan gue nemenin lo sampai landing ya. Gimana Raisa? Ih, Raisa lagi dengerin lo, crew. Gue gak tau, gue kan jarang-jarang mimpi ya anaknya. Main gue mimpi satu kejadian yang pernah gue alami di Prambors. Mungkin karena ini Prambors lagi you know, flight memento stingy kan, lagi mengenang perjalanan Prambors 55 dan juga Kapten Eden 16 tahun mengudara. Jadi pernah Raisa main waktu itu ke Prambors Aditya Warman yang sekarang jadi Zodiac. Di hari itu gue inget banget gempa terjadi. Raisa di luar, keluar semuanya kecuali gue. So, gue saat itu dicengin. Gila, kalau ada penyiar radio yang paling berdedikasi yang hadir untuk mengumumkan kalau sangkakala udah ditiup pas hari kiamat, sorry dark jokes crew, namanya juga INTJ. Itulah Eda. Gue tetap siaran crew.

pikir ya. Gue bangun pagi, tiba-tiba udah 16 tahun, dan hidup gue tuh benar kata Hindia. Semoga hidup kita tuh gini-gini aja, kru. 16 tahun, bre. Era pandemi, efisiensi tetap hadir, bre. Gila, men. Gue tuh, ini gara-gara album Hon ngerilis 10 years sih, gue jadi kayak, gila ya. 16 tahun, cuy. Duduk nemenin lo siaran. So please stay by my side. Ini buat mantan produserku, mantan PD ku Abby, yang pernah ngekawal kuis Hon aku that night. Ini dia Good Together versi 10 tahun, kru. Makasih ya udah menjadi kru terbaik gue. Gue gak mau bilang temen karena gue alergi sama kata temen. Cap'n crew forever. You and I were good together. Let's go, crew. Let's fly some more. Ugh. This morning hits hard. Hits different, crew. Thank you.

0: 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
2: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Halo sayang, aku gak
6: Hah? Apa sih? Gak kedengar?

0: kan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: WA ke KTD 0811 607.
5: Siapa Mr. Right? Siapa Mr. Right? Ini Mr. Right.

0: Gimana Sandy? I see you Sandy. My MD forever. Okay, Chop Chop Crew. Ah, happy sekali aku bisa kawal sampai jam 10 full edition. Yuk, aku lagi pengen baper nih. Kasih gue lagu, crew. Biasanya kan lo yang request ke penyiarnya. Sekarang penyiarnya yang minta lagu. Gue minta lagu. Silahkan, request lagu terakhir. To remember this moment, kira-kira lagu apa yang paling cocok, crew? Voice notes, go. Atau tulis di IG Cap Ede, lapor Cap Comment juga boleh. Tapi I prefer voice notes. Go. Morning Aida. Just wanna say hi sebelum ada yang voice notes. Just wanna say hi to semua yang udah lapor Cap di komen IG Cap Ede. Aida, Shiva, Andreas Jacobson, Firsta. Makasih Mbak Firsta sudah ngekawal semuanya. Paling haru tuh nih ya kalau di Prambors, crew. Kalau di Prambors nih ya, gelagatnya nih ya. Kalau kan penyiar tuh di paling ujung kokpit nih siaran. Nah, kalau misalnya ada wadiabala crew yang mau lulus, yang mau udahan gitu, cabut dari kantor, itu pasti di hari terakhir dia minta foto. Gue enggak tahu kenapa. Kenapa enggak selama 16 tahun mengudara ini ayo ketemu dan foto gitu. Jadi tiap ada yang main ke kokpit terus minta foto, gue tuh deg-degan kayak termasuk Mbak Firsta itu. Thank you Mbak Firsta. Oke, ini udah komplit nih. Lagu yang bikin gue baper. Gue pengen lo bikin gue baper. Kasih gue lagu, Fajar.
1: In My Place Coldplay sih, Cap.
0: The best In My Place Coldplay. Dr. Cancer.
2: Kalau mau galau, Olivia Dean, Let Alone the One You Love. Itu dong, please.
0: Let Alone the One You Love, pas banget, dok. You see right through me, dok. Tapi ada Kelsey nih, Kelsey udah aman ya? Gak misu-misu anak anting lagi ya, Kelsey?
3: Gak mau request.
0: Iya.
3: Cuman mau ngomong. Ah, tidak, Cap.
0: Apa sih? Kelsey, kalau lagi meeting kan ditanya best cut, best moment Cap Eda tuh apa? Kelsey, Kelsey marah-marah. Bos, pakai suaranya ya. Makasih ya Kelsey. Mais lagi. Safei, ini anak baru kemarin, sekarang main lagi. Gitu kalau di flight Captain Eda. Kenal gak kenal, kita tuh nyapa aja udah crew. Jadi santuy aja. Shout out to all my sinners, silent listener ya. I love you, I miss you every day. Kamu diem aja. Duduk, diem, dan dengarkan kru-kru ini pada oleng.
4: Lagu itu dong, Cap. Ada titik-titik di ujung doa. Sorry ya, berisik. Masih di jalan.
0: Justru, thank you, Cap. ASMR lo adalah golden moment buat gue. Berisik gak berisik nih, mewarnai kokpit gue. Meras, boy.
5: Best friend, Cap, dari Jason Meras, Cap. You won't regret it.
0: Lagu lo sendiri dong, Meras. Aduh, si Meras. Ray?
6: Ketika aku gak pernah didengarin.
0: Ini didengerin. Ngambek. Iya, aku lagi buka kelas, Reksi. Jadi kalau Kapten Eda nanya, kamu langsung nyaut gitu, Reksi. Terima kasih, Reksi. Sudah makan yakiniku bersama voice note Cap Eda. Semangat masuk sekolahnya lagi, girl. Minggu depan, girl. Oke, okay. Reksi. Sandy, ini pemenangnya kalau nggak Dokter Cancer, Safei. Sandy?
7: Cap. Maroon 5 denim jacket. Ya gak sih?
0: Aduh sorry gue langsung berdiri crew. Sampai langsung berdiri. Mata gue berbinar-binar Sandy. Oh my god. Denim jacket. Masih aku bawa nih. Duduk di sebelah tempat duduk nih. Tuh. Berbinar-binar karena aku tiap pagi sejak 2022 ada cewek Amerika yang ngasih aku denim jacket flight NASA crew. Ini real. Real story. Ini aku bawa nih. Dan selalu ditanya-tanya sama kru lain, Cap itu belinya di mana? Belinya di mana? Belinya di mana? Si Alpha Industry Knoxville, Tennessee, USA, established October 1959 ini dari official US Defense Department contractor. Merek Alpha Industries itu beli di mana, Cap? Dengan bangga gue katakan, Sandy. Ini dikasih sama co-pilot gue. Cewek cakep, orang Jogja, Sunda, tinggal di Cijantung, nyasar di Amerika. Gemini 9 Juni. Namanya Sandra Krishnawati Ovid. Sandra Carolina Krishnawati Ovid, itu dia. Jawa, Sunda, Jerman, Bogor, Bandung, ya udahlah pokoknya. Lo bayangin ratu, nah itu. Ratu siapapun, nah itu Sandy, ya. Oke, permisi. Denim jacket nih, Maroon 5 ya Sandy. Bye crew, thank you for the mementos. I miss and love you every day. From Cap. Dr. Cancer, you're still the one.
8: Oh!
0: Bye bye crew.

0: Ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: music station.
1: Master the Five.
2: Welcome to Master the Five. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
3: Number 4.
2: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenician sebagai dewa utama.
4: Kayak abis. Hah? Iba utama.
2: Apa sih? Apa sih? Apa sih dewa gitu? Katro lu.
4: Ya kan ada utama-utamanya, men.
5: Iya. Yeah.
4: Ya sih. Lu enggak pernah tur ya sama RT lu?
2: Lu kalau pasti kalau tur. Lu ke Taman Ria Safari kan?
4: Ke Taman Ria Safari.
2: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
4: Mana ada Kebun Raya Safari?
2: Stasiun Fenician bahan bakar ini.
5: Pengisian.
2: Fenician dia lu.
5: Kasihan dia lu.
4: Fenician itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
2: Hah?
4: Kepolisian.
2: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya gak lucu gitu.
4: Saya gak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling gak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
2: Dia sering
6: Fenician itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
5: woy, nurunin misian. Tangan.
2: Permisi, Gan.
6: Ya gitu.
2: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
4: Baal ini, bro, adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
5: Lecture dia malah inget dong.
4: Iya dong.
5: Dia kan bawa ramalan.
4: Baal ya, cerewet.
5: Baal.
4: Iya.
2: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak aleman.
5: Aleman apa maksudnya?
2: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku enggak dibikinin teh manis entar aku ngambek.
5: Oh, terus aku mau dibikin repot.
2: Aku mau dipijetin, ya. Terus dipijetin tangannya juga harus anget dan
4: ya itu dia itu tadi
5: nomor jatuh
4: dari anak TK penyeberangan.
2: Ya, kita masuk ke nomor 3 setelah satu ini.
1: Master the
0: station. Bang Wars. Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
4: Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Hit Music Station.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Ini lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number 1 hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
5: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis ya, pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
0: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station.

song is Gracie Abrams' That's So True, di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to Daytime Show with Ralphie kalau muda. Dan gue pengen bilang lo untuk siapin fisik lo buat begadang masal subuh besok kalau muda. Karena babak perempat final atau quarter final Piala Dunia 2026 bakal langsung dibuka sama big match Inggris lawan Norwegia di Miami, South Beach baby. Ini artinya ada Harry Kane lawan Erling Haaland di bagian depan kalau muda. Dan lu bisa gak ngelis tempat-tempat nobar kira-kira bisa di mana aja kalau muda? 0811-907-1022. Gue ada beberapa option sih. Salah satunya Sports Tube. Nah itu ada di Kemang. Ada Stuba juga di seberang Heads Kurasu sana juga bisa kalau muda. Dan itu tutupnya ngikutin jam bola, jadi totally aman. Kalau ada rekomendasi lain boleh langsung WhatsApp 0811-907-1022. Besok nobar di mana ya? Anyways, ada lagu baru masuk playlist Prambors. Ini pertama kalinya gue liat perunggu. Ini Abadi on Daytime Show with Ralphie.

0: ke MK. Yeay, asik. Ih, gue yang menang, gue yang menang.
1: Apaan lo yang menang? Gue noh.
0: Tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
1: Lo main monopoli lo gak bisa ya? Lo lihat tuh berdiri di mana itu tanah gue. Lo bayar tol.
0: Enggak kan ini tadi udah gue beli.
1: Enggak, apanya udah lo beli? Kapan belinya? Mana nih kartunya
0: pas,
1: ada di gue?
0: Pas lo masuk penjara tadi gue yang menang.
1: Ya kan lo gak bilang ke gue kan lagi di penjara. Lo datang dong ke penjara tengokin gue bawain makanan.
0: Ini bukan gitu cara main monopoli nih, payah nih gak bisa main monopoli nih.
1: Yang gak bisa, Cret.
0: Lo gak terima gue menang?
1: Gak terima.
0: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lo berani apa enggak lo biar MK? Usah. MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
1: Beneran ini?
0: Lo berani nggak kita bawa ke MK?
1: Beneran ini?
0: Ayo, berani apa nggak lu?
1: Iya, berdedah ya.
0: Ayo kita ngadu ke MK.
1: Iya, iya, yo. Cret, kok kemari, Cret?
0: Ayo sini.
1: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
0: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
1: Nah katanya ke MK.
0: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini, sini, sini ketemu.
2: Iya, kenapa nak?
0: Ini mak nih, dia curang nih mak main monopoli. Masa aku udah menang, dibilang dia menang mak.
1: MK ini mama kau.
0: Mamaku. Mak curang nih mak. Mak curang sekali dia. Nih, ada aku sudah menang, dia bilang dia menang.
1: Sampai Pak Toya.
0: Jangan bisa mentang kau kecoa, aku juga kecoa. Dibikin aku tak kadeh sama kau.
1: Kau lihat jadi mama kau kecoa juga nih.

friend reminder kalau udah mau akhir bulan and Ariana Raters get ready karena Ariana Grande bakal resmi ngerilis album ke-8-nya judulnya Petal tanggal 31 Juli nanti. Di album ini Ariana bakal tampil lebih vulnerable katanya lewat 12 track lagu termasuk lead singlenya yang udah nomor 1 duluan Hate That I Made You Love Me. Dan announcement ini itu dikastawin di tengah-tengah turnya dan akan dirilis di tengah-tengah jadwal tour globalnya juga. Jadi buat lo yang lagi ngincer vinyl limited editionnya langsung ke website resminya Ariana Grande kalau mudah. Because Petals is releasing this month. And from her latest album Eternal Sunshine yang dirilis 2024, this is Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, Famos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Framboers, mangga lagi.

Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

It's Animals Maroon 5 from Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show, Kalau Muda. This is a friendly reminder to you, Ralfi di sini mau ngingetin kalau dalam rangka Piala Dunia lu bisa dapetin Rp250.000 dari Prime Wars kalau lu ikutan TTS, tebak-tebakan skor Kalau Muda. Pokoknya lu tinggal ke prambors.live, abis itu scroll ke bawah dikit, ada tuh list-list pertandingan yang lu bisa tebak skornya dan langsung aja eksekusi di sana Kalau Muda. Sampai tanggal 19 Juli sampai final akan kita adain nih kuisnya. Jadi lu beri kesempatan dapetin Rp250.000 kalau jawaban lo paling cepat dan tepat. For the next game yang available di tebak skornya itu adalah Prancis lawan Maroko Jumat 10 Juli jam 3 subuh. Berarti nanti ya Kalau Muda. So without further ado, silakan mampir ke prambors.live dan langsung tebak skornya. That being said, pengumuman pemenangnya ada di jam Eda 6-10 pagi dan di jam gue 11-3. Is it gonna be you, the winner? We'll just wait and see Kalau Muda. Kalau lo benar dan paling cepat, dapat tuh 250 ribunya. Go to prambors.live and we're moving on to Juicy Lucy Lantas. Prambors Daytime Show with Ralfi. Hang tight Kalau Muda. I'm gonna be here until 3 in the PMs. So happy Thursday to you, as I like to say it, Friday Junior.

Bittersweet Madison Beat on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Brand new hour, the daytime show with Ralphie. Gue mistaken sama pertama kali denger Bittersweet Madison Beat, gue kira Ariana Grande karena suaranya agak mirip-mirip di lagu itu. Instrumentsnya juga, melodiesnya juga agak mirip. Jadi ada yang mistaken juga, lo kira itu lagunya Ariana Grande kalau muda. Let me know. By the way, it's 12:08 on the dot kalau muda, and there's a lot of updates yang pengen gue kasih tauin juga. Dan menurut gue, kalau ngomongin film nih, lo gak boleh ketinggalan satu film ini, yaitu Obsession. I am obsessed with Obsession, dan menurut gue, semua orang harus nonton. Ini supernatural horror genre-nya. Jadi, buat yang gak suka horror, menurut gue juga wajib nonton sih. Tapi ini agak rated R karena lumayan graphic, violent, vivid, agak sadis kalau mudah di beberapa scene. So if you're under 18, make sure you have your parents' permission kalau mudah. I'm gonna talk more about Obsession later on this hour setelah beberapa hits. Tapi sekarang Espresso, this is Sabrina Carpenter on Daytime Show with Ralphie kalau mudah. A lot of female singers on the playlist today. Hang tight here until 3 in the PMs. No.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Framboard's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framboardsfm.com. Framboard's Indonesia number one hit music station.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
6: Kata gue 2-0.
7: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
6: Ya, 2-0,
7: 3-1,
8: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
7: Siapa lu?
8: Paham, ada Neymar.
7: Ada
8: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
7: 2-0.
8: Gak mikir.
7: 2-6.
8: Gua bodoh.
9: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
10: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Pramors.
11: Indonesia.
12: Number one
11: hit music station.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

Khalid in plain sight kalau muda di Prambors Daytime Show with Ralphy. Welcome back. Jam setengah satu tepat sekarang. Gue habis mesen soto Betawi Bang Ferry. Lokasinya ada di Haji Nawi sana. Sepertinya kalau muda lumayan enak. Bisa jadi rekomendasi makan siang lo juga kalau lo ada in the area, daerah Cipete, Pondok Indah, nyari soto Betawi, Bang Ferry jawabannya. Salah satu sih kalau muda. Anyways, I want to talk about movies right now. Gue obses banget sama film Obsession. Saking obsesnya, gue nonton Obsession 2 hari berturut-turut kemarin sama 2 hari lalu. And for context, gue sama sekali penakut dan gak suka horror. Tapi Obsession wajib masuk list lo. Kenapa? Film ini menurut gue unik banget, gak perlu special cut dan gak suka horror. Tapi Obsession wajib masuk list lo. Kenapa? Film ini menurut gue unik banget, gak perlu special effects gede-gedean, gak perlu jump scare berlebih, cukup mainin musik sama keheningan di film ini udah cukup buat give me the creeps kalau muda. Dan gue belum ketemu satu orang pun yang bilang film ini jelek. By the way, sutradaranya itu namanya Curry Barker. He's 26 years old, seorang content creator yang biasanya bikin sketsa komedi di YouTube. Menurut gue sih lo udah pernah lewat ya di FYP lo at least once, tapi mungkin lo gak ngeh. Jadi relate banget karena umurnya 26, ke Gen Z sama millennials. And this is your sign to watch Obsession. Tapi jangan nonton sendiri kalau muda. Sama pacar boleh, sama teman, sama gebetan apalagi. Itu seru banget sih. Will be a memory, one for the books. Dan sekarang kita lanjut lagi, wherever you are, stay safe kalau muda. Satu lagu buat Leo yang lagi di jalan, ada Tulus, Hati-hati di jalan.

0: gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feel segimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya, kalau dijelasin kayak gitu. Oke, okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
0: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
0: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
1: Oh.
0: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
0: Limbat.
1: Waduh. Ya karena emang suka menyakiti diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
2: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Provos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

Gala Bunga Matahari Sal Priadi di Prambors Daytime Show with Ralfi menuju ke jam 1 siang. Kalau muda enggak Ralfi namanya kalau enggak ngomongin tipe-tipe olahraga, karena kalau lo bosen sama nge-gym, mungkin lari, habis itu juga enggak tertarik high rocks, mungkin lo bisa nyoba yang satu ini. It's trending worldwide, gak cuma di Jakarta, di Seoul, Tokyo, lagi hits banget juga. Nyobain urban bouldering atau panjat tebing indoor kalau muda. Jadi olahraga ini gak cuma bakar kalori, tapi juga ngelatih fokus otak lo, plus ngeaktivasi otot-otot yang jarang lo aktifin di rute panjat. Di Jakarta itu ada di FX, Kuningan City ada, Kemang Village ada, terus per sesi itu kira-kira lu habis di 200 ribu lah untuk nyewa sepatu sama nyewa tempatnya, tapi lu bisa seharian. It's a huge space kalau mudah dan nggak desak-desakan juga. So, give it a try. Kalau lu lagi bosan sama olahraga yang itu doang, try bouldering and now Benson Boone, Beautiful Things on Prambors Daytime Show.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Bro, habis basket gini. You're listening
2: to my station. Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang PPKS.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
5: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
6: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
7: 29 juta.
6: Berapa?
7: 29 juta.
5: Hingga kini, 9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
4: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
8: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
9: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
8: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
4: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
10: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
11: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
10: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
12: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resum yang sudah kita lakukan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
15: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
16: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
17: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
16: Awal bulan 6.
17: Jadi sempat harga 15?
16: Iya, sempat.
15: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
4: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
18: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
19: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin, Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Time. Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Frambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis ya, pasti.
4: Sampai
6: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
7: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa! This event is supported by...

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show kalau muda. Dan gue ada update dari dunia bola nih sekarang kalau muda. Kenapa? Karena pertandingan beberapa hari lalu itu antara Argentina dan Mesir kalau muda itu menuai banyak kontroversi. Ini masih ramai banget dibahas, drama Argentina lawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia kemarin benar-benar pecah. Jadi ada satu gol yang dianulir, abis itu banyak fouls yang gak di-call. Kalau lo lihat pertandingannya ulang, pasti lo juga akan merasa sedikit kalau wasitnya itu berpihak ke Argentina. Messi resmi ngamuk ke FIFA dan ngerasa dirampok lah gol yang dianulir VAR itu sama pelatihnya, pemainnya semuanya kecewa kalau udah. Plus klaim penalti Mo Salah yang benar-benar diabaikan sama wasit di menit akhir. Pandit-pandit kayak Gary Neville bilang keputusan VAR itu gak konsisten dan ngerusak drama bola. Sementara kayak Wayne Rooney paham banget sama emosi pelatih Mesir yang ngerasa ada settingan demi ngelindungin Messi di turnamen. It's good for ratings ya kan. Nah kalau menurut lu sendiri gimana kalau muda? Mesir menurut lu dirampok sama wasit atau mental juara Argentina yang emang gak ada habisnya? Terus di WhatsApp 08 11 607 1022. If you're asking what I'm thinking, menurut gue gimana kalau muda? Ada sisi dimana gue merasa kalau wasitnya tuh agak berpihak, ada. Agak dirampok, ada juga. Tapi itu semua gak akan penting juga sih, karena Argentinanya mentalnya juga juara kalau muda. Jadi it's a little bit of both for me. But what do you think?
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek Prambors FM.

0: yo, ini udah bakumpul bakumpul. Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti dunia. Kita masuk ke nomor 5.
2: Ah, iko saatnya nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Behemoth.
2: Rodanya 3 ya.
1: Itu bemo.
0: Lo gak sabaran banget.
2: Habis gimana gitu panggilan jiwa.
1: Ini makhluk mitologi.
3: Mohon again.
2: Minta lagi. Mitologi ini bro, ketika seorang bapak nasihatin anaknya, terus anaknya matanya dilebarin gitu. Mito lagi,
0: melotot lagi.
2: Iya, kalau tahu men.
1: Iya nggak tahu saya.
3: Gimana lagi?
1: Dia monster yang menguasai daratan, tinggal di sebuah gurun tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng.
3: Lah diulang lagi nih ceritanya.
1: Tapi kan beda versi. Pendekatannya beda.
3: Oh iya. Behemoth.
1: Iya.
3: Behemoth itu ya seksi banget gitu loh.
2: Bahenol.
3: Iya.
2: Behemoth ya kepulauan yang keren itu.
1: Bahama.
0: Jauh banget ya.
2: Ya emang jauh, kalau deket mah itu Pancoran.
3: Behemoth itu bro adalah ketika bapak lu nanya, ini permen diapain nih?
2: Behemoth.
3: Iya.
2: Kasian banget tuh babe seumur hidup gak tahu makan permen.
1: Terus habis itu si bapaknya foto-foto sendiri gitu, angle-nya dari atas. Behemoth.
3: Babe imut.
1: Iya.
2: Allahu Akbar.
3: Nah, terus ternyata bro, si babenya ini terusan beli HP baru.
2: Behemoth.
3: Iya.
2: Bukan bro, babehnya. Nah, habis ngetik email mau di-send. Nah, ini kenapa sih nih komputer?
3: Behemoth.
2: Astaga.
1: Udah, kita masuk ke nomor 4. Selain satu ini.

0: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Nggak perlu paspor, nggak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
1: Gelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at Pagelaran Sabang Merauke.
5: This is non-stop hits.
6: We got more hit music, y'all.
5: On Pamor.
7: Indonesia.
5: Number one
7: hit music station.

0: Impossible. James Arthur Impossible on Prambors Daytime Show with Ralphie. Welcome back menuju ke jam 2 siang kalau muda. Tebak-tebakan apa yang kalau jawab benar bisa dapat duit Rp250.000? Jawabannya, tebak-tebak skor di Prambors dalam rangka Piala Dunia 2026. Cek langsung kalau muda Instagram @Prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lo di Prambors.live. Pertandingan paling dekat yang bisa lo tebak itu pertandingan Prancis-Maroko yang bakal terjadi nanti kalau muda. Besok sih sebenarnya, dini hari. Jadi langsung saja kalau lo jawab sekarang terus jawabannya benar, yang paling cepat jawab jawaban itu akan dapat Rp250.000. It's a game of speed juga. Jadi cepet-cepetan langsung ke prambors.live kalau muda. Pengumuman pemenangnya ada jam siaran Eda jam 6 sampai 10 pagi dan di jam siaran gue jam 11 sampai 3. Good luck kalau muda. Jangan lupa ikutan TTS tebak-tebakan skor di Prambors dalam rangka Piala Dunia 2026. Let's go.
1: You're listening to my station, Prambors 98.4, Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan Festival Asia Afrika 2026 sudah semakin detail. Bandara Husein Sastra Negara siap layani penerbangan domestik. Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan gubernur. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Persiapan kegiatan Festival Asia Afrika 2026 yang digelar akhir pekan ini sudah semakin detail, termasuk pengajuan wilayah Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia ke UNESCO juga kembali akan dibahas dalam simposium lanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk disampaikan ke Kementerian Kebudayaan pada September mendatang. Selanjutnya Kementerian Kebudayaan yang akan mendaftarkannya ke UNESCO. Menurut Farhan, rangkaian Festival Asia Afrika 2026 dimulai dengan penyambutan di Balai Kota Bandung pada Jumat malam hingga Minggu 12 Juli, yang diisi berbagai kegiatan mulai dari historical walk menuju ke Gedung Merdeka, juga pawai dan festival budaya.
2: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya dari Homan kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu pawainya. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di Jalan Merdeka Pendek.
1: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
2: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
2: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu. Nah, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon, dan PJU, serta marka jalan. Kasih bocoran nih, yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang, Pekanbaru. 8 destinasi.
1: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
3: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat dan sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan kesulitan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa? Kami terus intent mencari lahan-lahan, kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40, masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait hal itu. Erwan mempersilakan masyarakat untuk berwacana, namun keputusannya nanti di tangan gubernur. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses, meski sudah mendapat lampu hijau dari fraksi dan komisi di DPRD Jabar.
5: Serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, yang punya kebijakan, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya juga nanti. Ini kan masih proses, ini kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Nanti kita ikuti saja lah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa menanggapkan tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil.
1: Seorang pria berinisial R, 40 tahun, warga Antapani, Kota Bandung, ditemukan tewas di sekitar Jalan Surapati, Bandung. Korban tergeletak di atas trotoar dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku. Luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benda tumpul menjadi penyebab korban meninggal dunia. Dalam waktu sekitar 3 jam, polisi berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung.
6: Dapat informasi bahwa ada seseorang yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia atas nama inisial R, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai tukang parkir. Dari hasil olah TKP, kemudian kami langsung lakukan investigasi, penyelidikan dalam. Setelah itu kami tidak lebih dari 3 jam langsung menemukan yang diduga sebagai pelaku.
7: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
2: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
3: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
3: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
3: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is my station, Prambors, Indonesia, number

How do you dance, Young Kai? Here on Prambors Daytime Show with Ralphy. Welcome back, kalau muda, jam 2:30. Dan gue punya beberapa rekomendasi series yang bisa lo tonton di beberapa streaming platform. Karena series ini dapat banyak banget nominasi buat Emmy, satu award untuk TV yang akan diselenggarain Agustus nanti, kalau muda. So, these shows took over the Emmy nominations. Banyak banget. Yang pertama ada The Pitt. Ini kalau gak salah di Netflix ya, The Pitt kalau muda, 25 nominasi. Salah satu show dengan most Emmy nominations tahun ini. Hacks, nah Hacks gue gak tahu nih bisa nonton di mana kalau muda. Tapi Hacks dapat 24 nominasi untuk Emmys. Widow's Bay, 19 nominasi. Pluribus, 18 nominasi, bisa lu tonton di Apple TV. Beef, gue juga suka ini, Beef Season 2, 16 nominasi. Spider-Noir di Prime Video, yang main Nicolas Cage, 11 nominasi. Sama di HBO Max, A Knight of the Seven Kingdoms. Ini cerita Game of Thrones juga ya, kalau muda. Dan masih banyak lagi beberapa yang belum gue bacain, tapi that's just 5 or 6 recommendations yang bisa lu tonton kalau lu lagi nyari tontonan series dan gak mau komit ke film yang durasinya di atas 2 jam kalau muda. Tapi kalau yang sama ini komit dong, The Weeknd, Dancing in the Flame. Cuma 3 menit kok lagunya. It's a good one from The Weeknd, playing here on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Cacau.
1: Hey! Ditabrak lari lagi.
2: Ketret,
1: kenapa?
2: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lo bercanda lagi, kemarin lo cuma ditabrak orang lari doang.
2: Enggak, 3 kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
2: Iya.
1: Sampai beruak? Hah? Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
2: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua kesana.
2: Tolong, ntar gua kirim ya. Gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
3: Iya.
1: Mana?
3: Cepet juga lo.
1: Kakinya kan gua loncat.
3: Ketret. Kan GPS locationnya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilang, itu tadi jerit-jerit lah, kan suara siapa?
3: Mendingan gue bel.
1: Iya benar. Ketret,
3: yo,
1: mana kakinya?
3: Ini lihat nih kaki gue nih. Oh my god, lihat nih.
1: Mana?
3: Ini lihat nih, gue tadi ditabrak lari.
1: Kakak?
3: Ditabrak kucing.
1: Kucing dia lari.
3: Aduh sakit banget kaki gue.
1: Ket,
3: aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing, Ket. Mana aja jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
3: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
3: Nang itu siapa?
1: Danang. Iya. Bentar aku panggil ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia. Sakit kan ditampol monyet?
3: Tenang.
1: Saya

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

Field on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back kalau muda, dan kalau lu belum ada semangatnya buat nonton Piala Dunia, maybe this one info will get you excited. Jadi untuk halftime show final Piala Dunia tanggal 19 nanti, itu akan diisi bukan cuma sama 1, 2, 3, tapi 4 nama besar kalau muda. Justin Biebs, man, Justin Bieber akan ngisi, BTS, Madonna, dan Shakira kalau muda. 4 big names under one stage di final Piala Dunia. Ini pasti sih gak bisa ditinggalin sama siapapun. Jadi kalau lu belum ada semangat-semangat nonton Piala Dunia final, lu harus nonton kalau muda. Karena pasti besok paginya itu akan menjadi hal yang viral di FYP lo. So don't miss it. And don't miss this one as well, Too Sweet Hozier on Daytime Show with Ralphie.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
8: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
5: Hah? Asal lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
8: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
9: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
10: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
9: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
10: Optimis kayak pasti.
9: Sampai
10: pasti
9: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
10: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
8: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
11: Hello, this is Captain Eda speaking.
9: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
8: Pagi-pagi udah kena reality check. Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
11: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
12: This is my station.
13: Prambors,
14: Indonesia
13: number one hit music station.

0: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
1: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
2: Bener.
1: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
2: Bulan lalu, bener.
1: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
2: Grey Area, bener.
1: Betul.
2: Bener.
1: Bisa dielaborate Grey Area itu apa sih lo?
2: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita ini apa ya sebenarnya gitu.
1: Oke, kita nih apa sebenarnya?
2: Kita ini apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
1: Oh, masalah relationship pasti ya.
2: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
1: Oke.
2: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya, gebetannya gitu.
1: Oke.
2: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue.
1: Mm-hmm.
2: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
1: Betul.
2: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
1: Oke, okay, people on the side.
2: People on the side.
1: Jadi masalah situationship.
2: Situationship.
1: Nungguin bener. Orang. Menurut lo, nungguin orang tuh good idea nggak?
0: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
7: This is my station. Brown Wars. Indonesia, number one.

0: Sports Radio Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Usulan ganti nama Jawa Barat ke Tatar Sunda akan gue infokan kalau muda, tapi setelah yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
0: Prambors News.
2: Kalau muda, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru. Seluruh fraksi DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan tersebut ke tahap legislasi berikutnya. Kesepakatan ini dihasilkan dalam audiensi antara Komisi 1 DPRD Jawa Barat dengan akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Bandung. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Ayo ini udah bakumpul bakumpul Master Top 5 udah mau mulai yo.
1: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
2: Welcome to Master Top 5. Kita sekarang akan menghitung mundur 5 pulau yang berbahaya.
0: Pulau yang ada pundaknya ya?
2: Berbahu ya.
0: Pulau yang pakai kawat gigi ya?
2: Berbehel ya.
0: Pulau yang ada bagian atas kaki
2: berpaha ya?
0: Iya.
2: Sampai kapan ini?
0: Udah masih paham.
2: Boleh gak nih gue lanjutin? Jangan sampai gue sama kalian
0: yeah?
2: Ghost snap snap snap.
0: Makanan kecil snap.
2: Snack.
0: Ini sengsara snap.
2: Senep.
0: Iya.
2: Udah 1 menit nih
0: abis. Oh iya. Ya,
2: sorry sorry Mas.
0: Oke, kita akan balik lagi ke nomor 2.
2: Salah,
0: baru nomor 2. Oh, iya, sorry,
2: sorry. Di nomor 5, Pulau Greenore.
0: Nah, iko saatnya nomor 5.
2: Pulau ini pernah digunakan oleh pemerintah Inggris untuk melakukan percobaan senjata biologi Perang Dunia Kedua, mengakibatkan munculnya bakteri antraks membunuh ratusan domba sehingga pulau ini dikarantina. Domba itu, Bro?
0: Iya, Bro.
2: Doyan bamba.
0: Aduh. Wah. Wow.
2: Mustang.
0: Domba itu, Bro, adalah orang Sunda karena domba itu domisili Bandung.
2: Domba ini, Bro, enggak bakal bisa disobek, Bro.
0: Karena?
2: Karena domba adalah dompet baja.
0: Gila, kakaknya aja berat.
2: Ngantonginnya susah nyet.
0: Jadi pulaunya di karantina ya, Bro?
2: Iya.
0: Karantina itu, Bro, ketika nih seorang bapak ya kan bungkus-bungkus sesuatu, dia nyuruh anaknya karantina.
2: Karantina. Karantina.
0: Iya.
2: Karantina ya pembalap.
0: Hah?
2: Belakangnya Rossi.
0: Karantina Rossi.
2: Iya.
0: Valentino. Karantina adalah ketika bapaknya ngasih lihat sabuk hitam gitu terus.
2: Karate nak?
0: Iya.
2: Karantina ya itu model.
0: Karenina.
2: Iya.
0: Karantina itu ya ketika lu minta ke temen lu namanya Fikar buat nangkap sinyal. Karantina, kar antena.
2: Lucu.
0: Makati.
2: Di nomor 5, Pulau Greenard, Scotland.
0: Greenard itu diberikan kepada penduduk Amerika.
2: Green card.
0: Iya.
2: Greenard ya. Awas ada Greenard.
0: Granat.
2: Gitu.
0: Oh meledak.
2: Iya, lu tuh enggak.
0: Greenard itu ya, ini kacang hijau.
2: Greenard.
0: Iya.
2: Ya terus apa dong? Kita mesti
0: ngapain? Kita harus ngapain?
2: Ngapain? Akan mempermudah. Kita masuk ke nomor 4 slide satu ini.
1: Master of Fire.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa-berapa?
3: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Let me play you something new. New music on Prambors.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah pulau yang berbahaya. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Pulau Bikini, Republik Kepulauan Marshall.
2: Semusik
0: Marshall. Kenapa dia bikin republik sendiri? Pulau ini bahaya karena dua alasan. Radiasi nuklir dan hiu.
2: Hiu.
0: Iya, itu juga radiasinya gawat itu.
2: Gawat itu.
0: Nular. Pulau ini pernah jadi tempat percobaan nuklir tahun 1946 hingga 1958. Sepanjang waktu itu terjadi lebih dari 20 ledakan nuklir yang memiliki radiasi tinggi. Walaupun tahun 1997 pulau ini dibilang aman, warga menolak untuk kembali
3: karena lebih senang ke Lombok.
2: Nggak, ke Bali.
0: Ke Balinya. Di nomor 4, Pulau Bikini, Republik Kepulauan Marshall.
2: Bikini.
3: Bikinin.
2: Bikini ya pasti ada teman pulaunya. Begitu. Bikini ya kayak semboyan dong. Bikini tunggal iki.
0: Bineka. Kita masuk ke nomor 3.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Pulau Sabah, Belanda. Pulau Sabah ini pulau kecil yang terletak di Karibia, memiliki gunung berapi yang aktif, Gunung Mount Scenery. Pulau ini berbahaya karena memiliki potensi badai yang besar. Telah dilanda badai besar dalam 150 tahun terakhir.
1: Wish.
0: Termasuk diantaranya 15 badai kategori 3. Di nomor 3, Pulau Sabah, Belanda. Pulau ini dikatain gimana pun juga, dia gak bakal marah.
2: Sabar.
0: Iya.
2: Pulaunya gemar halo.
1: Sapa. Pulaunya gak pernah kering.
2: Basah. Pulaunya tuh sanggup aja pokoknya.
0: Sabi.
1: Bisa.
0: Aduh, tau deh.
2: Berdua aja bisa.
0: Pulau ini love his father.
2: Sayang bapak.
0: Iya.
2: Wah. Belanda ya, rambutnya kuning.
1: Blondi. Belanda ya, hiasan di baju.
2: Brenda.
0: Apa sih?
2: Brenda.
0: Benar.
1: Iya.
0: Pulang lo.
1: Katanya mau dianterin.
0: Emangnya situ jalangkung. Pulang minta anterin. Kita masuk nomor 2 selain satu ini.
1: Belanda ya shopping.
2: Belanja, kenapa nambah?
3: Mas Darto 5.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Pulau Miyakejima, Jepang. Di Pulau Miyakejima ada gunung berapi aktif, Oyama.
1: Reggae banget nih, Oyama.
0: AC-nya matiin ya nanti. Oyama.
2: Oyama. Lu ngajak ibu lu pergi. Oyama.
1: Ayo, Ma.
2: Iya.
1: Lu ngajak itu paman lu pergi. Oyama.
0: Ayo, ayo om. Gimana sih? Tapi kita ngerti aja. Ah, Oyama ya, depannya banyak nih, banyak Oyama.
2: Banyak nyamuknya.
0: Bukan.
2: Apa?
0: Barack Obama gitu.
1: Itu enggak beda jauh dong. Depannya pasti Roma.
2: Roma, Roma Oyama.
0: Gak lucu loh.
1: Gak apa-apa.
0: Setelah meledak terbarunya tahun 2005, gunung ini terus-menerus mengeluarkan gas beracun. Shopping apa nih? Beracun?
2: Beracun. Buset.
1: Beracun ya berarti dia gak serius, gak pakai marah-marah. Karena beracun adalah berantem culun.
0: Gak lucu sih. Aduh, saudara-saudara.
2: Saudara-saudara.
0: Sumber keluarnya gas beracun itu menyebar ke seluruh pulau. Tapi banyak wisatawan datang ke pulau itu juga, tapi mereka diwajibkan menggunakan masker, yaitu lelaki yang badannya jadi
1: mas-mas masker.
0: Iya.
1: Keren, lelaki yang badannya ceking banget.
2: Mas-mas kerempeng.
1: Iya.
0: Kirain laki-laki yang rambutnya afro.
2: Mas-mas keribo.
0: Iya.
2: Lelaki yang enggak lem, yang enggak lembek.
0: Mas-mas kering.
2: Mas-mas keras.
0: Kurang, men.
1: Keren, lelaki yang mau pergi mengaji bareng ibu-ibu.
2: Mas-mas kerudung. Kenapa pergi sama mas-mas kerudung? Udah pasti gak boleh masuk masjid.
0: Keren, pergi sama laki-laki yang rambutnya masih shampooan.
2: Mas-mas keramas. Kenapa gak dibilas?
1: Kenapa kayak Madura nih? Mas-mas keramas.
0: Di nomor 2, Pulau Miyakejima, Jepang.
1: Miyakejima itu, bro. Ketika si Danang nih, kakaknya namanya Mia, terus dia nanya ke nyokapnya, Miyakejima.
2: Mia ke gym, Ma. Mau fitness?
1: Iya, itu juga boleh. Aduh, sorry.
0: Miyakejima itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Adalah permintaan seorang suami kepada istrinya. Ketika suaminya ini mau pergi melaksanakan profesinya sebagai tukang pijet. Tolong, Ma. Miyakejima.
2: Miyakejima. Miyakejima.
0: Bukan. Miyakejima.
2: Miyakejima itu, bro, adalah ketika si Mia tadi nitip sesuatu sama lo, tapi mama lo lupa si Mia itu tadi nitip apa. Miyakejima.
0: Hah?
2: Yang kesukaan tikus.
0: Hah?
2: Miyakejima.
1: Oh. Terus lo nanya si Mia nih, kenapa apa enggak mempan ditembak gitu. Oh, Miyakejima.
2: Oh, Miyak pakai jimat.
0: Iya. Kenapa susukan? Kita masuk

0: UTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Master the
1: Five. Welcome back to Master the Five. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
2: Number 1.
1: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
3: Oh, raja terjun gitu.
1: Para sultan.
3: Iya.
4: Raja para mobil-mobil kecil.
1: Hah?
4: Ya, lawannya Jeep atau minivan.
1: Hah?
4: Raja para sedan.
1: Iya. Yeah.
3: Raja para ini, rajanya para raja.
4: Rajanya para sultan.
3: Iya.
1: Boleh gue lanjutin gak nih?
3: Gak boleh, satu kali lagi. Raja, iya, okay. Rajanya kayak kita gini nih.
1: Plesetan.
3: Iya.
5: Dengerin Simon.
1: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
3: iya bro,
1: nanya, "Lah, kenapa lo Asmodeus?"
3: Asmodeus. Itu ada di otak gue.
4: Iya, sama gue juga udah ada.
3: Terus si Usman ditolongin ya.
1: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba.
3: Pas gitu diangkat, digendongkan ya. Ini kepegang keteknya, terus kecium. Asmodeus.
1: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
3: Maaf kalau
1: sama, sama Rafa anaknya.
3: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
4: Bro, bro.
1: Iya, bro.
4: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
3: Ah, semua dielus.
4: Iya, betul.
5: Bro, Asmodeus itu, bro.
4: Iya, bro.
5: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir. Asmodeus, awas ada dinosaurus.
4: Awas ada paus.
1: Serius?
4: Iya.
1: Ini mana ada paus di tengah jalan?
4: Enggak, di Ancol ada paus.
5: Di Ancol. Iya, kan lihat dari samping
4: gitu. Di Ancol ada paus.
5: Gitu. Foto yang dari apa? Air ada.
1: Di nomor 1, Asmodeus, di 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu, kaula muda.
4: Iya.
1: Jangan takut sama setan. Iya. Takut sama
4: Tuhan.
1: Allah.
3: Karena setan itu dibeset isinya ketan.
1: Idi banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi. Master of Five. Master of Five. Master of Five. Master of Five.
6: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada pulau Ilha da Queimada, Brazil, atau lebih dikenal dengan nama Snake Island. Udah itu aja ribet. Snake Island terletak di lepas pantai Brazil. Di sini ada ribuan ular jenis Golden Lancehead Viper.
2: Golden ya, ketika lo diajak berantem, Golden.
1: Gua ladenin.
2: Iya.
0: Golden Lancehead Viper ini jenis ular paling mematikan.
1: Jadi ular yang kayak ayam gitu jurusnya.
2: Mematokan. Mematikan itu ya ibunya penyanyinya coklat.
0: Mematikan.
2: Iya.
0: Ini katanya bro, saking banyaknya.
2: Iya bro.
0: Setiap satu, setiap meter persegi ada lima ular.
2: Buset.
0: Selama bertahun-tahun pulau ini hanya dihuni oleh seorang penjaga mercusuar. Tetapi Angkatan Laut Brazil melarang semua warga sipil untuk mendatangi pulau tersebut.
1: Jadi warga-warga yang gak belon gak boleh masuk.
0: Sipit. Ini warga-warga yang dekat Mall Taman Anggrek gak boleh masuk nih.
1: Warga Sleepy.
0: Iya. Warga-warga yang kecil-kecil banget.
1: Seupil.
0: Iya. Gak boleh masuk. Di nomor 1, Snake Island atau Ilha da Queimada.
2: Ilha da Queimada itu bro adalah ketika temen lu lagi sedih, terus ada temen lu satu lagi nanya, tuh dia dari tadi di situ aja tuh, dia nggak gerak-gerak. Ilha da Queimada.
1: Iya dok, kemaja.
2: Iya.
1: Terus ditanya, dia pas pulang kan sendirian tuh, terus ditotok dia, dipalakin. Eh, selain bener-bener lu, wah jangan handphone. Uang ada. Iya, ada kemah ada.
2: Iya, doku mah ada.
1: Iya.
0: Iya, ada kemah ada itu, bro. Adalah ketika sang istri nanya, "Ini apa ini? Kerah kemeja kamu."
2: Iya, ada kemah.
1: Dah. Iya, ada kemah. Dah.
2: Ini joroknya. Joroknya masih mah.
3: Jadi tinggalin.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
6: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Halo, sayang. Aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Kata gue 2-0.
8: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, yeah. 2-0.
8: 3-1,
7: 2-0.
8: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
7: Siapa?
8: Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
8: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
7: 2-0.
8: Gak mikir.
7: 2-6.
8: Wah bodoh.
9: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
10: This is my station.
11: Prambors.
10: Indonesia.
11: Number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. PIM 3 dan PIM 5 bakal terhubung jembatan penghubung. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Kalau muda, ada kabar baik buat lo yang di Jakarta, khususnya yang sering nongkrong atau belanja di kawasan Pondok Indah Mall. PIM 3 dan PIM 5 akan segera dihubungkan dengan jembatan penyeberangan pejalan kaki untuk memudahkan akses pengunjung antar gedung. Pembangunan jembatan ini diperkirakan berlangsung selama 3-4 bulan dan dilakukan di luar jam operasional mall agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung. Kehadiran jembatan penghubung ini diharapkan membuat mobilitas pengunjung jadi lebih praktis, aman, dan anti ribet, terutama bagi mereka yang sering berpindah antar kedua gedung tersebut. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Now on the phone ada Iyana. Halo.
5: Halo, Kak.
4: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
5: Iya, betul.
4: Skornya berapa?
5: 0-0.
4: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
5: Beli buku sih.
4: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
5: Prancis sih.
4: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Yana.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Bicara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Kececow.
1: Hey, ditabrak lari lagi. Kecret, kecret, kenapa?
2: Lu tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lu bercanda lari, kemarin lu cuma ditabrak orang lagi lari doang.
2: Enggak, kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
2: Iya.
1: Sampai beruak?
2: Hah?
1: Sampai beruak kata lu, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
2: Iya.
1: Kejadiannya di mana, kecret? Gua kesana, gua kesana.
2: Tolong, ntar gua kirim ya, gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Kecret,
3: iya.
1: Mana?
3: Cepet juga lo,
1: kakinya kan gua loncat.
3: Kecret, kan GPS locationnya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilang, itu tadi jerit-jerit lah, kan suara siapa?
3: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Kecret,
3: yo,
1: mana kakinya?
3: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih. Oh.
1: Mana?
3: Ini lihat nih, gua tadi ditabrak lari.
1: Kakak?
3: Ditabrak lari, ditabrak kucing.
1: Kucing dia lari.
3: Aduh sakit banget di kaki gua.
1: Cet,
3: aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Manja jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
3: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
3: Nang itu siapa?
1: Danang.
3: Danang.
1: Iya. Bentar kemarin ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor.
3: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: Horse Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Satelit Neo 1 buatan Indonesia siap meluncur Januari 2027. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Kalau muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. NEO 1 atau NEO 1 merupakan satelit observasi bumi berukuran mini satelit yang mampu menghasilkan citra beresolusi tinggi, memantau aktivitas kapal melalui sistem Automatic Identification System atau AIS, serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan hingga mitigasi bencana. BRIN juga menyebut sekitar 65% komponen dan pengembangan teknologi NEO 1 berasal dari kemampuan dalam negeri, dengan harapan ke depan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional secara mandiri. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: yo, ini udah bakumpul bakumpul. Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal.
0: Terkenyal berarti kalau dia
1: aku ngomong terkenyal tadi bilang aku terkenyal. Fail kan gara-gara lu sih aku fail.
0: Terkenal ya yang paling tidak cair.
1: Terkenal
0: iya.
1: Terkenal ya yang paling bandel.
0: Ternakal.
1: Kita masuk ke nomor 5.
2: Ah, iko saatnya nomor 5.
1: Di nomor 5 ada goblin. Goblin ini makhluk jahat, pemarah dan jahil. Jahil itu, bro.
0: Iya, bro.
1: Jaga ilmu.
0: Wah,
2: keren. Jayus dan Ilfil.
1: Iya. Yeah. Ceritanya ini kalau goblin ini hidungnya besar dan memakai topi khas penyihir. Topi khas yang bikin puisi gitu.
0: Penyair.
1: Iya.
2: Topi khas yang ini menin rambut.
0: Penyisir.
1: Penyisir.
2: Iya.
1: Ngapain gitu.
2: Penyihir itu, bro.
1: Yeah.
2: Berarti dia suka ini apa?
0: Penyiri.
1: Penyihir itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Berarti dia suka sinis.
0: Penyinyir.
1: Iya.
0: Gue nebak bulu nih nggak keluarin nih.
1: Di nomor 5, goblin. Goblin itu, bro.
0: Iya, bro.
1: Berapa sih harganya goblin?
0: Goblin.
1: Goblin. Udah tenang. Semua tenang.
2: Gue belain.
1: Iya. Goblin ya. Aku belum.
0: Ah, belum, Fe.

0: Brodi.
1: Iya dah pasti
2: Brodi ya.
1: Semoga
2: ntar gue abis riwayat gue. Goblin itu bro.
1: Iya bro.
2: Ini sebuah tindakan yang mengundang tapi nggak dikasih, tapi mengundang tapi gimana gitu. Karena maksudnya? Goblin itu adalah goyang-goyang nyebelin.
1: Wah, itu diangkot pasti kejadian masih mau sesak.
3: Gua nggak dapet ya tadi.
2: Kita masuk nomor 4 selain satu ini.
4: Master of the Four.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, what's up, kolom muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal ya. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Ghoul. Ghoul ini sering disebut setan kuburan. Ceritanya ini berasal dari rakyat Arab kuno. Mereka raksasa yang tinggal di kuburan dan tempat-tempat tak berpenghuni lainnya.
2: Kuburan itu bro,
0: ya,
2: adalah ketika lo mau pergi sama temen lo namanya Niku. Lama banget, kuburan.
3: Kuburan itu bro, ketika lu sama Randi nyolong mangga rumah tetangga lu, terus tetangga lu keluar, Kuburan.
2: Kuburan itu ya ketika mata lu gak bisa ngeliat jelas gitu. Kuburan?
3: Kok buram?
2: Iya.
3: Kuburan itu ini tiba-tiba lu gak sengaja pakai baju sama kuburan.
2: Kembaran.
3: Iya.
0: Kuburan itu ketika lu nanya sama abang lo yang udah lama gak ketemu karena dia di penjara. Kuburan.
2: Kak buron.
3: Iya.
2: Waduh.
3: Kuburan itu ya ini biasanya kalau jawaban astronot kalau ditanyain kamu mau kemana? Kuburan.
2: Kebulan.
0: Di nomor 4, Ghoul. Ghoul itu bro.
2: Iya bro.
0: Wah, anaknya tuh kenal semua orang.
2: Ghoul.
0: Anak Ghoul.
3: Gol itu ya ketika bola masuk ke gawang.
2: Gol ya emas.
0: Gol.
2: Iya.
0: Gol ya sebuah perbuatan yang karena gol adalah goyang lidah.
2: Lu coba sekali lagi Mas Imam. Belum nyampe pipi gua.
0: Dibalas dong.
2: Oke.
0: Kenapa bertiga? Kita masuk ke nomor 3 slide 1 ini. Master of the Four.

0: start the fight.
1: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal. Kita masuk ke nomor 3.
2: Ya, selanjutnya nomor 3.
1: Di nomor 3 ada Banshee. Menurut legenda,
3: legenda tuh ada nyalek nanang.
4: Oh, dari orang Surabaya.
3: Iya.
4: Legenda itu ya ketika lu habis asma dikasih obat. Legenda.
1: Leganda.
4: Iya.
1: Legenda itu ketika seorang ayah ngomong sama anak perempuannya. Anak perempuannya nanya, "Pijet, Pa?" Legenda.
4: Hah?
1: Lagi, Nduk.
3: Legenda itu, Bro. Ketika satu grup nih bagi-bagi apa alat-alat musik. Gua gitar, legenda.
4: Lu gendang.
1: Jadi ini menurut legenda, Banshee akan berada di sekitar rumah orang yang akan mati. Banshee sering digambarkan sebagai wanita berpakaian putih atau abu-abu dan seringkali memiliki rambut panjang. Di nomor 3, Banshee.
4: Banshee itu, Bro, adalah gasolin.
1: Bensin.
4: Iya. Banshee itu ketika lu ngelakuin sesuatu dikasih tahu tapi ngeyel, "Banshee,
1: dibiarin sih."
4: Iya.
3: Banshee ya temennya Indra Bekti.
4: Bensu, Ruben Onsu.
1: Iya. Ntar gue google dulu ya. Banshee ya suaminya Marsyanda.
3: Si Ben.
4: Si Ben.
3: Iya.
4: Wah.
3: Banshee ya really really love.
1: Hah?
3: Benar-benar cinta.
4: What the hell? Benci, benci, benci maksudnya.
1: Ini
3: please dah lah.
4: Ya Allah, itu wajahnya Mas Imam.
1: Please deh, kalau mau bikin tuh yang make sense supaya gue enggak snap snap snap.
4: Yes
1: sir. Oke,
3: okay. Bikin lampu kalau mau belok make sense.
4: Make sense.
1: Udah. Kita masuk ke nomor 2 selain satu ini.
0: Master of the Fall.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Gorgon. Ini dari Yunani nih.
1: Yunani, bener. Let's singing.
0: Yuk nyanyi.
1: Let's dance.
0: Yuk nari. Gorgon ini lebih dikenal dengan nama Medusa.
1: Medusa itu adalah ketika lu sosok baik gitu sama cewek. Lu Medusa.
0: Medusa. Medusa itu bro.
1: Iya bro.
0: Waduh, ini narkoba, gak punya pekerjaan.
1: Madesu.
0: Iya. Waduh. Masa depan suram. Medusa ini wanita jahat dengan taring tajam dan rambut dipenuhi ular. Kadut.
1: Wah. Pendek amat.
0: Ular kadut tuh bukan gak jorok kan nih?
2: Enggak, gak jorok. Itu ular sawah yang kalau ular paling cemen, setahu gue itu ular paling cemen ya.
1: Gak ada racun.
2: Karena dia kalau udah abis gigit langsung cabut. Yang ditinggalin gigi doang. Bukan bisa.
1: Kagak ada racun tuh maksudnya.
0: Gorgon kadang-kadang digambarkan memiliki sayap emas, cakar, dan taring. Menurut mitos, kalau melihat wajah Gorgon, maka siapapun akan menjadi batu.
1: Kenapa cemen banget?
0: Musuhnya komiks ini berarti.
1: Ekstril.
0: Ada 3 jenis Gorgon dalam negeri. Musuhnya komiks ini berarti.
1: Ekstril.
0: Ada 3 jenis Gorgon dalam negeri Olympus. Steno, Euryale, dan Medusa. Di nomor 2, Gorgon.
1: Pemain Sri Mulat.
0: Gorgon.
1: And the Blue Shelter.
0: Gugun. Gorgon ya, movement. Gorgon.
1: Grokon.
0: Iya.
1: Wah. Gorgon ya yang di leher sini loh.
0: Hah?
1: Gorokan.
0: Tenggorokan.
1: Iya.
0: Tenggorokan.
1: Gorgon. Gorgon ya itu trayek bis. Bogor Cilegon.
0: Buset. Dari Grogol ke Cilegon.
1: Bogor Cilegon.
0: Bogor Cilegon.
1: Itu belum ada sih ya. Mohon untuk pemerintah diadakan Cilegon Bogor. Itu lo doang sama tetangga-tetangga lo ya.
2: Yang tetangga gue yang itu yang sayang sama gue.
0: Di nomor 2 Gorgon. Oh iya, maksud gue kita akan masuk ke nomor 1 selain. Satu ini
3: Master of the Fall.

0: music station.
1: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: anjing. Welcome to Mas Dato 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada zombie. Ini yang paling terkenal di antara semuanya. Ceritanya zombie ini tubuh manusia yang dihidupkan kembali. Mayat hidup. Ini berasal dari kepercayaan spiritual Afro-Karibia Voodoo. Voodoo itu, bro?
2: Iya, bro.
0: Kakaknya bapak lo?
2: Pak D.
0: Iya.
2: Lah, lah Mas Imam gimana itu?
0: Voodoo. Karibia itu ketika lo melihat orang lain dengan orang lain, Karibia?
2: Karib ya?
0: Iya.
2: Lah kita harus ngapain Mas Imam?
1: Karibia itu ketika seorang adek ngeliat gedung runtuh terus bilang kakaknya, Karibia,
2: Karubuya.
0: Terus habis itu si adeknya ini bilang, "Waduh, janjiannya jangan Kamis, Karibia,
2: Karabuya."
0: Iya.
1: Wah. Terus jangan lupa ya nanti sampai rumah Karibia,
2: call kabari ya.
1: Iya.
2: Wah, gua debak terus Karibia, Patrick.
0: Aduh,
2: ini cepet banget ini.
0: Di nomor 1, zombie.
2: Zombie mah ya asisten rumah tangga lo.
1: Simbo.
2: Iya.
1: Simbo lo.
2: Zombie ya husband.
0: Suami.
2: Iya.
0: Idi. Zombie ya anaknya Mufasa.
2: Simba.
0: Iya.
2: Wah. Hei, makin ya.
1: Zombie itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Makanan yang bisa bikin ngilangin gatal-gatal alergi gitu, bro. Karena zombie itu adalah zomai biawak.
0: Ya itu kurang. Sampai masuk.
2: Pasti masuk.
0: Enggak apa-apa kan?
2: Pasti masuk.
0: Dia ngedit sini.
2: Pasti masuk.
1: Iya, ya. Boleh Mas Imam ya.
0: Mendingan
1: iya.
0: Lo
2: iya.
0: Minta izin
1: iya.
0: Sama tetangga-tetangga lo
2: iya.
0: Yang
2: suka
0: ke puskesmas enggak bayar.
2: Lah emang ada kartunya Mas Imam.
0: Oh, emang gitu ya.
2: Ada kartunya sekarang.
1: Tetangga gua sekarang enggak kalau ke puskesmas bukan itu ini trennya. Tetangga gua kalau ini Minggu sore mandinya bareng-bareng di steam motor. Cuci kolong.
0: Ya itu dia tadi Mas Darto 5. See you in the next Mas Darto

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
6: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
5: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
8: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
5: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
6: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
9: Kata gue 2-0.
10: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
9: Ya, yeah. 2-0.
10: 3-1.
9: 2-0.
10: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
9: Ada situ tuh.
10: Siapa strikernya?
9: Siapa?
10: Emang lu paham ada Neymar?
9: Ada.
10: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
9: 2-0.
10: Gak mikir.
9: 2 genep.
10: Wah bodoh.
11: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga, tunggu momen pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.

Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Kalau muda, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru. Seluruh fraksi DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan tersebut ke tahap legislasi berikutnya. Kesepakatan ini dihasilkan dalam audiensi antara Komisi 1 DPRD Jawa Barat dengan akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Bandung. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hey, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
8: Now on the phone ada Iyana. Halo.
9: Halo, Kak.
8: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
9: Iya, betul.
8: Skornya berapa?
9: 0-0.
8: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
9: Beli buku sih.
8: Mau beli buku? Wah. Pintar berarti Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
9: Prancis sih.
8: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
10: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams. Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Dora Suara, Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Master the Five.
5: Welcome to Master the Five. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya, temennya.
6: Iya, dia cemen banget dia.
7: Kenapa dia yang ditakuti?
5: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
6: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
5: Dewa gairah. Dewanya ini... jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
6: Gurah.
5: Dewa gurah. Ngapain?
6: Dewa gurah.
5: Ada khusus. Di nomor 2, Astaroth.
7: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
6: Iya bener, gue juga.
7: Kan jaman udah keren, bisa diedit ntar.
5: Oke.
7: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
5: Es teh rot.
7: Iya, lu tahu men.
5: Ya kan Jarot kalau nawarin es teh mulu.
6: Ini Jarot siapa sih?
5: Yang lain, gak tahu.
6: Lu juga gak tahu. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem makanan
7: Astaroth.
6: Iya dong.
7: Astaroth.
6: Iya.
8: Kureng.
5: Bro.
7: Ya bro.
5: Astaroth itu bro.
6: Iya bro.
5: Nah, ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah, kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo, iya, ke jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh, yang turun kan satu orang. Gimana? Ayo udah tolong deh, gue cuma ada 200 ribu.
7: Ini selesainya besok nih kayaknya.
5: Sampai ke, ya, bengkel lah.
6: Sebentar, Mas Motor, Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah. Yeay.
5: Bro.
7: Reva udah lulus SMA.
6: Buset, lama banget ya Allah.
7: Lihat nih, gue punya cucu. Hilang, udah dikubur.
5: Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih bosnya nih. Dari dalam mobil derek. Udah, Astaroth.
7: Antaroth.
5: Iya.
6: La ilaha illallah
7: ya Rabbi, innalillahi apa gue bercucu men.
6: Gue lulus kuliah ya.
5: Udah, kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
4: Master the

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu?

0: Prambors, mangga lagi.
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
5: number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: cocok.
1: Hey, mie ayam jamur. Red.
2: Ya Jrot,
1: gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang anget-anget dan nikmat.
3: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih, gua, badan gua masih gak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gua tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget ya. Ini apa namanya, kasih kuahnya ya yang
1: boleh.
3: Banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate padang juga. Lu blender aja.
1: Ada mas Hensi. Bentar, gua masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Nih, mie ayam jamur basuh pangsit terus.
3: Mie ayam.
1: Ya.
3: Ini ayamnya.
1: Ada.
3: Ini baksonya.
1: Aha.
3: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup, that's right, kuah yang banyak. Siap. Tuh, mantap.
3: Jamurnya kagak ada, tapi ini apaan sih ini? Putih-putih ngapung-ngapung begini.
1: Nah ini
3: kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
3: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh, kayak Mario Bros tuh. Ah, yang kayak payung itu, jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih?
1: Lah ini jamur ini.
3: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
3: Ini, kok jijik gini gue ngeliatnya?
1: Jamur kulit.
3: Aduh. Ini kadas apa kurap?
1: Hah?
3: Ini kadas apa kurap?
1: Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
3: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
3: Saya mau eksim, ada enggak eksim?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Okay, Mom, I'm

0: Contest. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Now on the phone ada Iyana. Halo.
5: Halo, Kak.
4: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
5: Iya, betul.
4: Skornya berapa-berapa?
5: 0-0.
4: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
5: Beli buku sih.
4: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
5: Prancis sih.
4: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
6: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit.

0: biggest hits on Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
3: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
4: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
3: Oke.
4: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
3: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
4: Ya.
3: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
4: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
3: Oh.
4: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
3: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
4: Limban.
3: Waduh. Ya karena suka nyakitin diri sendiri, Devi. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
2: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Mantap. Iana, semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
1: Iya, betul.
0: Skornya berapa-berapa?
1: 0-0.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu. Mau dipakai apa?
1: Beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah, pinter berarti Iana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
1: Prancis sih.
0: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo Iana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Iana.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is my station. Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Azazel. Namanya Azaz.
1: Nah, Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
2: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh
1: lagi
2: tuh,
1: sel.
2: Komentarin tuh weh.
1: Gue lagi Twitteran. Gak usah dikomentarin. Sampah gak usah dikomentarin.
3: Lu bukan sampah. Lu cuma cucunguk
2: ya, tapi kan Azazel kita... itu bro.
1: Iya bro.
2: Ya belakangnya pasti itu. Kasih tahu gak ya
1: Azazel?
0: Kasih tahu gak ya?
1: Azazel ya setelah Senin.
2: Selasa. Gua gampar lo.
3: Dibulak.
2: Gua samit pakai gerobak.
1: Itu mau nimpuk.
2: Azazel ya itu surat tanda tamat belajar.
4: Ijazah.
2: Jauh enggak ada sih dari Azazel ke ijazah?
3: Iya, Azazel gitu.
1: Azazel. Benar juga sih.
3: Kita masukkan nomor 2 setelah satu ini.
5: Master of
6: Stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, Famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

ITS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: hits.
1: All the biggest hits on Pamors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi-hahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Udah siap belum?
7: Belum!
6: Udah siap belum?
7: Belum!
6: Udah siap belum?
8: Tuh kan, udah siap belum?
9: Prambors, mangga lagi.

0: Cerot.
1: Kenapa, Cerot?
2: Aku.
1: Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejar banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
1: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
1: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di Ketoprak, tempat Ketoprak Internasional. Aku dimarahin sama pelanggan.
1: Oh, kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
1: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
1: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
1: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trit. Dia bilang kan ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
0: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruhin ke karet. Untung dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin malu. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
0: Aku gampar loh.
2: Kenapa sih?
0: Bilang aku maksa.
2: Maksa
0: aku maksa.
2: Aku tabrak aja. Kenapa sih?
0: Aku juga punya pengalaman itu.
2: Kenapa?
0: Ya, aku punya pengalaman itu abang-abangnya kurang ajar.
2: Kenapa?
0: Waktu itu aku mesen, jangan-jangan ini teman lo juga.
2: Kenapa?
0: Gue mesen ketobrak.
2: Iya, ketobrak. Ketoprak, iya.
0: Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
2: Iya, abang-abangnya nanya sama gue.
0: Nanya. Dek,
2: iya.
0: Ketopraknya pedes apa enggak?
2: Iya.
1: Gue bilang lah, mana gue tahu, gue kan baru mesen, gue belum ngerasain. Lo udah nanya pedes apa enggak sama gue. Malu, kurang aja lo bang.
2: Gitu. Oh iya, benar juga. Kok ditanya pedes apa enggak ya?
1: Gimana?
2: Ya.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana, halo.
3: Halo kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa?
3: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu.
3: Terima kasih kak.
2: Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah, pinter berarti Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Ina.
1: Tuh kan, kaulah muda. Buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Kalau muda sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini aku punya satu kabar datangnya dari Justin Bieber sampai BTS kalau muda yang mereka akan memeriahkan halftime show perdana final Piala Dunia 2026. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Kaula muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Akhirnya kalau muda udah dikonfirmasi kalau Justin Bieber, BTS, Shakira, Coldplay, Madonna hingga Burna Boy bakal meramaikan halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Dan pertunjukannya bakal digelar di 19 Juli mendatang kalau muda di MetLife Stadium Amerika Serikat. Nah, ini gak cuma hiburan aja kalau muda, tapi tujuannya adalah untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang mereka itu menargetkan penggalangan dana sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah demi memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Aku happy banget Justin Bieber, BTS dan lainnya akan tampil, tapi aku happy juga mendengar kabar baik selalu ada di sekitar kita ya. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Fresh Friday ready?
3: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your Captain Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
4: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
5: Good morning crew. Jumat 10 Juli 2026, flight 1325, 2 tahun di matahari dan sisa 3 minggu lagi di matahari sebelum Captain Eda kembali ke bulan. Jumat, it is a fresh Friday. All the best new music there is. Sampai jam 7 pagi. Gonna be a busy bee. Jam 7 ada anime club. Spill PR nonton anime kamu sudah sampai mana. Jam 8 ada live TikTok. Jam 9 kedatangan tamu dari SMA Labs Cibubur yang mengadakan pensi Kravier. Hari Sabtu 18 Juli di Parkit Senayan ada Nadine, Rosa dan The Adams. Di IG Cap Eda mempersembahkan Fresh Friday ada Rapunzel yang ngenalin aku ke YAO, Yao, berasal dari kata Yaorozu, 8 juta dewa. Dan YAO adalah kolektif Jepang, lagu barunya debut, yaitu isinya Yao adalah One OK Rock, Chico Carlito dan Pale Dust with a Witch. This is a song called 777 by YAO. Let's burn with a rock Fresh Friday. First things first in the morning crew. Music spits on. Yes. Let's go. YAO, YAO, YAO, YAO, YAO, YAO, YAO, YAO. You have to know this one. Collective A Witch, Chico Carlito, One OK Rock.

kita makhluk cahaya crew. Selama 2 tahun ketemu matahari terus sama kamu. Bangun bersama ngelihat matahari pertama bersamamu crew. Vote 1 atau next though. Vote 2 untuk Bara Suara punya lagu baru judulnya Sementara. Vote 2.

0: Perubahan putaran akan selalu ada dalam titik dunia, crew. Sama seperti Kapten Eda yang sudah ngekawal kamu 2 tahun dan akan kembali ke bulan di Agustus. Bulan Agustus, August Moon ya. Good morning Medan yang sudah memilih.
1: Satu cap, nomor 1111.
0: Mari kita mulai dengan The Overtunes and Nadine Amiza, Makhluk Cahaya. On a fresh Friday, crew, from the tops, ready? 1, 2, 3.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Fresh Friday. Silakan vote next crew untuk klasemen EDM kita yang dipersembahkan oleh di IG Cap Eda. Ada Ratu EDM yaitu Karin di Bandung.
2: Hati yang tak terbatas, ku mau merangkul.
1: Before I spill you, the song is just pure good. If you're listening at the moment, dengarkan setiap lagu adalah curhatan Captain Eda untuk crew yang akan merayakan kelulusan 2 tahun di matahari, oke? Cahaya tidak akan menjauh. Cahaya akan kembali di malam hari. Cahaya bulan, crew. Sampai bertemu di bulan Agustus.
2: Aku tak dapat menaklukkan sendiri.
1: Siap ngevote?
2: Kerasnya dunia.
1: Ada dua lagu yang pengen di-vote. Bukan yang satu ini. Ini hanya preview dari lagu baru Kygo from Norway. Karena Norway masuk ke quarterfinals, semifinals, correct me if I'm wrong, Piala Dunia 2026. This is Kygo with Take Me Back. Teaser aja. Nggak di-vote yang ini.

0: Take Me Back. Ada anak baru pagi ini kru. Gara-gara gue nge-play Kygo, gak ada namanya di WhatsApp-nya. Jadi gue namain Kygo. Cowok atau cewek? Good morning.
1: Good morning, Kap. Mau check-in juga for today. And good morning, y'all. Semoga semuanya sehat-sehat selalu hari ini. Dan semangat semua untuk bekerja dan beraktivitas. Love you, guys.
0: Yes. Ini pasti anak kantoran ini. Baru ngantor sekitar 2 tahun kayaknya. Kayaknya ya dari suaranya, kru. Namanya gak ada namanya, jadi gue namain Kygo. Welcome aboard to Cap's Flight. 3 minggu lagi kita lulus. Baru kenal terus ditinggalin. Oke, anak baru, show 'em what you got. Bisa ngevote gak lo? Gitu caranya ikut kelas Kapten Eda. Udah check in, ikut kelas. Ikut kelas terus, ikut kelas terus crew. Sampai voice notes-nya di play. Let's vote dari klasemen EDM. Apakah satu Joel Corey, J-O-E-L, Joel Corey, C-O-R-R-Y, Corey, punya lagu baru judulnya Whisper. Here it is. Vote satu for this vibe.

ya Tep ya. Mantep ini. Mau coba dua? Next, vote dua buat Sam Felt. Felt, F-E-L-D-T, Felt. Punya lagu baru, judulnya Keep On Rising. Here it is. Let's go, Sam.

0: Melboy the Aries.
1: Tes.
0: Nah, kartu kuning itu vote bukan tes. Tis, Adrian?
2: Good morning, Cap. Cekin. Setelah beberapa hari libur, baru mulai aktivitas lagi.
0: Vote check-in mulu lu.
2: Dua, Cap.
0: Itu baru lemes amat Jumat, Melboy.
1: Morning, Cap. Satu, volume maksimal, rata kanan 30.
0: Rata kanan 30 sama kayak Tepani. Joel Corey menang, crew. Whisper, we go, whisper.
3: Volume 30, Kak.

0: What a song, Joel Corey, that is, crew. Joel Corey, Joel Corey.
1: It's Captain Edwin Frambois. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Fresh Friday, anak baru Rizky check in. Hah, check in kalau tim nulis harus di IG Cap Eda Rizky. Itu cara mainnya. Seperti Lutfan si anak baru nih, langsung masuk dia, terbang bersama Kapten Eda, ya Van?
2: Definitely vote number 2, vibe-nya enak aja. Thank you.
0: Yo, let's go. Suara-suaranya anak Jaksel nih. Keep on rising number 2, a spiller, Sam Feltz.

0: kalau ibarat Bali vibes. Ini tuh Canggu, kalau tadi Seminyak.
1: Itu dia crew.
0: Rizky, ditunggu ngevote-nya. Kelas dulu kita. Gimana cara ngevote-nya, Cap? Dengerin dan voice notes on my commando. Ready crew? Satu lagi sebelum iklan, lokal punya nih, Musikal Senja Teduh Pelita. Sampai 12 Juli masih terus menampilkan lagu-lagu adaptasi dari Malik and Essentials. Cek Jakarta Movin. Jakarta Movin, kolektif teater yang suka menyanyikan ulang lagu-lagu musisi seperti Ran, Tulus, dan sekarang Malik and Essentials di umur Malik yang ke-24 otw ke-25 crew. Ready? Vote 1 kalau kamu tim Jakarta Movin menyanyikan kembali, nge-rearrange kembali lagu Malik and Essentials yang judulnya Setapak Sriwedari. Vote 1, go.

best. Musikalnya masih berlangsung di Geraha Bakti Budaya Tim sampai 12 Juli, oke? Atau next though, pagi ini mau hip dutan barengan sama Tensi, Jamsi di album kedua barengan sama dia juga. Judul lagunya adalah Anthem Jawir. Vote 2, Anthem Jawir.

0: Entah Rizky diam saja, Melpoy diam saja, Adrian sudah pingsan ya. Medan masih selalu attack Cap Eda. Gitu cara mainnya. Masuk terus kru.
1: Satu.
0: Medan 1, Adrian
2: 2, Cap 2.
0: 1, 2, rata bre. Berarti harus ada ulti nih, nunggu satu lagi nih. Story aku, sama mau tahu, cara aku. Malik lawan Tensi, satu sama bre. Harus ada yang golin lagi nih. Gimana Melpoy?
2: Satu dong Cap. Tim Malik The Essential Scorpio Girl. Ntar sore jadi kan kita ke teman Ismail Marzuki.
0: Itu dia yang gue suka kru. Itu namanya level up. Ngevote sekalian salam, sekalian modus. Itu poinnya. Hat-trick bre, gol 3 kali itu cara mainnya. Plus suara modus, 4 gol itu buat Aries pagi ini. Gokil man, Malik Essentials, this is Jakarta Moving. Setapak Sriwedari crew. Itu cara mainnya. Itu Rizky.

0: 1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pura Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: We're back on a Fresh Friday crew. All the best Friday new music there is. This is Neo So Sick. Ini mah udah lama, Cap, 20 tahun yang lalu, 2006, betul. But Neo is back with this song merayakan 20th anniversary-nya. Kalau kamu tumbuh dengan lagu ini 20 tahun sudah, crew. Time flies, right? This is a Neo So Sick performance live dari Apple Music Studios. Di play Neo, langsung cewek Prancisku hadir. Our flight attendant VIP, Sylvie. Bonjour.
3: Bonjour, Cap. Je suis content aujourd'hui. Félicitations.
4: Oui.
3: Bonjour.
4: Oui.
3: Hari ini
4: oui.
3: Mau ke kantor, hari terakhir. I've been MIA for days because I don't have my voice and it hasn't gotten back. Anyway, I'm on board again, Cap.
2: Please do, Sylvie. Pagi ini, kamu gak usah ngurusin semua crew. Kamu duduk di sampingku di sebelah kokpit ya. Let me warm you up, girl, okay? Sama, suaraku juga kemarin hilang gara-gara minggu depan mau operasi THT, Sylvie. Jadi Jumat, minggu depan jangan nyari aku. Taping siarannya autopilot. And yes, thank you for coming back, girl. Yuk, duduk di samping Cap Eda. Kita terbang bersama Neo. Sylvie, bonjour, je m'appelle.
5: This way, girl.
2: Pasang seatbeltnya sini.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Anime Club. Silahkan spill crew, nanti jam 7 aku buka kelasnya. Udah ngerjain PR belum sebulan ini? Coba update lagi nonton anime apa dan spill, kasih review, kasih rating. Aku udah namatin 3. Blue Lock, Witch Hat Atelier. Blue Lock gara-gara dikenalin Lily, Witch Hat gara-gara dikenalin Bella. Itu semua dari kamu crew, believe it or not. Dan One Piece belum tamat, tapi masih berlanjut terus episode 110 dan 1100 sekian-kian, karena nontonnya back to front. Oke crew. And I'm stronger than this, yeah. Pantesan lagu ini di remake sama Neo ya. Kan gotta change that calendar I have. Let's mark July 15th. Bentar lagi July 15th crew. Siapa di sini punya mantan cancer? So aku. My daddy Kemal juga also a cancer. 17 Juli. Soon to be birthday ya dad. Yang kemarin mamerin berat badan dad stabil nih. Anjay. Si paling golf, sepedahan, dan fitness memang. Good morning, Bay. Let's assemble crew. Kania Anya Putri, Putri Baliku. Si maraton full finisher. Aku menyusul selalu.

Itu baru siswi bulanku. Nanti karaokean lagi ya. Kan ya, pagi-pagi di karaokean kan ya. Coba diduain suaranya, diduain sama kepeda, coba diduain kan ya nih.

0: I want you to visualize.
1: Setelah 3 minggu, kamu tidak akan mendengar suara Captain Eda lagi di Matahari Crew. Kamu akan ditemenin sama New Wadia Bala di New Prambors, oke? Tolong baik-baik sama mereka. You're gonna love them for sure. You already know them for sure. You're gonna love them. So please, baik-baik sama mereka. Udah pasti kamu baik. And as for us, kita ketemu di August Moon, oke? Di bulan Agustus punya bulan, which Juli setiap jam 3 pagi gue bangun, bulan sabitnya perfect crew, perfect crescent moon. Goks man, coba deh keluar lihat bulan. Oke, okay, take a breather. Rama, silahkan berita dukanya.
2: Laporkan kabar berita duka cita dari meninggalnya Bapak Rahmat Gobel hari ini, meninggal jam 3.20 dari Rumah Sakit Brawijaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Turut berduka cita untuk Bapak Rahmat dan keluarga, yang kuat, yang sabar, yang tabah.

izinkan aku setiap ketemu kamu, dan kalau aku lagi gak sibuk seperti sekarang, aku ucapkan terima kasih. Kenny Matahari, Karlinda.

0: as you walk out cockpit. That is the only way I hear your voice anymore.
1: Ii, baper kan ini?
2: Morning cap. Anime, please rekomendasi aku. Aku belum nonton lagi.
1: Oke.
0: Okay. Witch Hat Atelier. Kan kamu suka Frieren, kayaknya kamu bakal cocok. Dan Blue Lock mumpung lagi Piala Dunia, walaupun Jepang udah pulang ya. Kayak nih, lagu Sausik ternyata kita banget ya. Hear your voice no more on the radio. Why can't I turn off the radio?
1: Ah, elah, Neo. 15 July is coming, crew.
0: 15 dan 17 diantara itu adalah ulang tahun mantanku. So anyways.
1: Let's play some
0: lagu buat kamu yang hari-harinya sedang tidak baik, seperti Sylvie tapi sudah comeback ya, yang suaranya habis hilang. Dan rasanya kalau badan tuh sakit ya, crew. Hai, Transjakarta Fatmawati, warna orange di depan, halo. Rasanya kalau badan sakit tuh kayak, eh, gue tuh semangat kerja, tapi badan gue mengkhianati gue, jadi aku tidak bisa jatuh cinta dengan pekerjaanku, gitu sih, crew, yang gue rasain kemarin. Sekarang sih udah mendingan ya. Ini dia lagunya, Teh Hijau dari Tulus, yang ternyata dibuat fitness enak juga kemarin gue coba. So here this crew, Matcha, my fave. Let's go. Ha!

0: Good morning New WA dan IG Kat Eda yang rame. Gui Tila, I see you. Bentar iklan dulu ya.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Halo sayang, aku gak
5: tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo, sayang. Aku gak
5: tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022. Listen real quick.

Rich Brian punya lagu baru judulnya Tear, T-E-A-R. Ini Virgo Virgo lagi pada keluar ya Kenny, kamu juga Virgo kan? Spilling new music on a fresh Friday for you. Our Queen Bee, si Virgo, juga punya lagu baru judulnya Morning Dew, tanda kurung, donk. Donknya kayak dong slang Indonesia, D-O-N-K, donk. Morning Dew donk, gitu kata Beyonce. Queen Bee, the Virgo.

Ternyata dong dari Donkey. Oke, okay, I see you, Virgo Queen. Next though, kembaran 3 Maret 2001 aku, Jake, punya lagu baru barengan sama Brian Barnes. Judulnya adalah Juliet, yang kali ini edisi Pisces Mellow. Kayak gini crew, Jake, here it is.

everything that you did cause you burned. Kalau lo udah nonton the highest grossing movie di Amerika and globally saat ini yang judulnya adalah Obsession, ini lirik dan lagunya dan vibesnya cocok buat ending scene-nya Obsession Crew. Not gonna spoil it for you, tapi lagu ini menggambarkannya. Gila, dua-duanya akhirnya mati, itu gimana ya? Captain gak spoilerin, spoiler juga. Ini namanya juga Captain Spoil Me. Good morning Pila, BSD.

0: Cie. Apalagi buat bolu gak bisa ya Pila. Canda Pila. Dedeo.
1: Aku siapapun dan mungkin aku serang tak bisa. Tak bisa jatuh cinta. Membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Oke.
1: Okay. Morning kids, semangat.
0: Ya, dedeo. Semangat dikawal kamu selalu. Bagus. Seminggu aku play lagu Tulus Teh Hijau. Pertama kali di Prambors hari Rabu lalu, kamu sudah hafal lagunya ya. Pantes number one top stream di Jakarta saat ini, crew. Can you believe that? Lovely voices in the morning. I'm gonna miss di karaokein sama siswi pagi. Ow. Okay, siswiku. Silakan pilih dari klasemen Korea. Hari ini ada yang ulta, 80s Sun 80s, S-A-N 80s. Nama K-pop grupnya cowok-cowok adalah 80s, A-T-E-E-Z 80s. 80s punya lagu baru, judulnya adalah Bad, dari EP kelima mereka. Bad, nakal, ini dia satu. Vote satu, tugas kamu ngevote di voice notes satu, atau di ketik IG cat eda satu. Vibe-nya 80s,

0: Miley Zion era rambut kriwel cuy. Hah? Rambut kriwel is not my fave tapi Kiyowo. Kan Korean-Korean, Jepang-Jepangan nih. Mantanku Abby, maksudnya mantan videoku Abby hadir ya. Abby, tumben kamu subuh-subuh menyapa aku. Nindi dulu.
1: Hi Cap.
0: Hi birthday week girl. Hope you having a great birthday girl Nindi. Gimana mantan pidiku?
1: 80s Beb nomor 1. Aku lagi kesem-sem sama San. Thank
0: Siap,
1: you.
0: Siap Beb. Oke deh Beb. Panggil Beb enggak tahu aku pagi ini crew. Aku tahu Beb tapi aku maunya Beb aja pagi ini. Ya Abby ya. Yeah, ada Abby. Ini fansnya Abby langsung muncul Melpoy. Abby, stikerin nih si Melpoy Aries ya.
2: Dua dong, yeah. Penyemangat pagi.
0: Gila aja penyemangat ada Abby lo, Poy yang ngerusakin pintu utama TVRI. Yes, Sun 80s, lagi ultah hari ini Abby. Ini kamu banget sih cowoknya, cuman ya gitulah. Aku lebih relaan kamu sama S-Coups. Cik gitu. Siapa gue, crew? Here it is, 80s. Mana suaranya, bre? Kok mati, bre? Bre, kok mati, bre? Bre, bentar, coba kok mati sih?

0: Lovin' or my local girls. You know what is local girls crew? Cegil. Good morning my Cegil. I'll see you later at night Cegil. Dihar, Cegil sagiku.
1: Kalau muda sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Setelah yang satu ini, kalau muda, aku punya kabar dari Korea Selatan. Lagi ada tren baru yaitu slow jogging. Jangan kemana-mana. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan seta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Di Korea Selatan kalau muda lagi ada tren yang namanya slow jogging. Ini tuh lagi banyak penggemarnya karena slow jogging adalah alternatif lari yang lebih rileks ya. Nah, metodenya itu menggunakan langkah pendek dengan ritme yang stabil sekitar 180 BPM. Jadi sangat nyaman, terus juga sangat ramah ya untuk berbagai usia. Anak-anak, lansia, dewasa, remaja semua bisa. Uniknya, nih para pelaku slow jogging ini kalau muda bisa berlari hingga 90 menit tanpa henti. Jadi mereka bisa sambil ngobrol, sambil kayak ngeliatin pemandangan. Nggak henti-henti, kalau biasanya kita lari kan kayak, aduh di tengah jalan, jalan dulu, capek, terus lanjut lagi, yang kayak gitu kan. Nah ini 90 menit non-stop, keren. Nah, olahraga ini ternyata memang mengutamakan konsistensi dan kenyamanan tubuh dibandingkan kayak mengejar pace atau kecepatan gitu. Jadi buat kamu tim yang lebih cepat capek lari, mending coba deh slow jogging kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Ohayou gozaimasu, crew. Kochi, kochi. Come here. Ikuzo. Mari.
4: Ayo dan